0: Megang Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. By the way, pagi hari ini aku gak sendiri banget. Kalau dari tadi tuh aku sendiri ya. Tapi ini mumpung ada adik magang yang sudah hadir ya. Halo.
1: Halo kakak.
0: Kenalin dulu lah namamu siapa.
1: Okay, perkenalkan teman Pro 2. Nama aku Alil.
0: Alil ya. For your information, Halil ini udah seminggu ya?
1: Udah seminggu.
0: Seminggu di RRI Batam memantau kita siaran. Gimana menurutmu siaran kita?
1: Jujur li ya, seru sekali kakak.
0: Seru ya.
1: Setelah aku dengar-dengar, oh ternyata begini ya, apa yang aku dengar di rumah itu. Seperti ini ternyata bentuk kayak gini.
0: Dengerin gak setiap
1: pasti,
0: harinya?
1: Pasti, pasti. Kalau kayak gini biasanya pagi-pagi itu yang bikin kita semangat semuanya.
0: Ya Khalil ini dari mana?
1: Kalau asal aku dari Padang kayak gini.
0: Padang ya. Jadi magang jauh-jauh ke Batam ya. Kenapa tertarik pilih kota Batam ini?
1: Pertama itu juga pengen explore lah ya kayak gini. Udah capek sama nasi Padang terus.
0: Aku mah enggak pernah puas nasi Padang.
1: Ya kalau di sana semuanya nasi Padang, Kak.
0: Tapi mantap kali ya. Lama bana. Seru kali. Kapan aku bisa makan nasi Padang di Padangnya?
1: Iya. Kan? Kapan-kapan datang, Kak?
0: Kalau di sana itu di pinggir jalan aja enak kan?
1: Iya.
0: Ya kan. Berapa range harga nasi Padang di Padang?
1: Bisa 10.
0: Hah? Serius kau?
1: 10.000. Ada juga yang versi mahasiswanya 8.000
0: tiga makan tinggal. Itu udah berlau itu.
1: Udah berlau, udah pakai kuah, pakai sayur.
0: Udah makan nasi Padang di Batam?
1: Belum.
0: 22.000 ke atas harganya.
1: Oh my god.
0: Meringis dompet ini ya kan.
1: Aduh.
0: Ya memang kalau misalnya di Batam, kalau orang Padang ya makan nasi Padang masih murah ya kan. Kalau di Batam makan nasi campur lah yang murah. Kalau nasi Padang itu Ampera mungkin yang murah.
1: Iya benar kayak gitu.
0: Ampera masih adalah 12.000 13.000 gitu.
1: Tapi fun fact-nya juga kayak gitu, biasanya orang Padang tuh kan dia punya basic masak.
0: Oh iya.
1: Jadi kita enggak perlu lagi pergi ke rumah makan Padang.
0: Di rumah sendiri
1: udah jadi rumah makan Padang.
0: Bisa lah aku numpang makan di rumah
1: mamanya
0: Halil ya.
1: Boleh kayak gitu.
0: Jadi seminggu udah di Batam ini ya?
1: Iya, udah seminggu.
0: Apa lebih dari seminggu?
1: Dari
0: tanggal berapa kemarin di Batam?
1: Dari tanggal 22.
0: 22 it means udah, ya beneran lah 6 hari banget baru. Masih anget-angetnya ya di
1: Iya,
0: Batam.
1: Iya masih fresh.
0: Udah kemana aja?
1: Udah kemarin ke pasar.
0: Ke pasar mana?
1: Pasar Tiban.
0: Jauh. Oh iya, Halil tinggalnya di Tiban ya.
1: Tinggalnya di Tiban.
0: Jauh kali pun perjalanannya.
1: Di sana tuh hari hujan-hujan tuh kayak gini.
0: Hujan kemarin
1: ya? Iya kemarin hujan. Becek-becek. Membawa belanjaan yang sangat berat sekali.
0: Itu belanja sama tante ya?
1: Iya sama ibu.
0: Sama ibu ya panggilnya. Jadi Khalil selama di Batam tinggalnya di Tiban ya.
1: Iya benar kayak gitu.
0: Seru banget. Ini tadi pagi perjalanan gimana ke kantor?
1: Nah tadi dari Tiban Ayu itu lumayan lancar kayak gitu.
0: Lancar ya.
1: Walaupun ramai juga ya. Ada banyak kendaraan, mobil sama motor. Tapi tetap ramai kayak gitu.
0: Ramai.
1: Sampai gak ada yang terlalu macet gitu lah.
0: Oh berarti gak stuck ya?
1: Gak stuck.
0: Mantap. Aku juga mau lihat CCTV nanti. Tapi kita tanya-tanya dulu Khalil karena memang baru nyampe di ya tadi kan dari Tiban gitu ya. Emang kalau lewat flyover Tiban itu ada macet nggak tadi?
1: Enggak kayak gini, lancar ya? Sekali.
0: Lancar pagi hari ini ya. Cuacanya gimana di Tiban?
1: Cuacanya gelap-gelap, tapi
0: mendung, ya?
1: Kelihatannya tidak terlalu berawan kayak gini.
0: Oh, tapi berasap nggak?
1: Sepertinya iya.
0: Ya kan. Makanya Khalil pakai masker ya tadi ya.
1: Datang ke sini pakai masker kayak gini.
0: Nah, itu penting guys ya kalau misalnya lagi asap begini ya pakai masker lah. Kayaknya sih mau hujan karena tadi prediksi cuacanya bakal hujan. Yes. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran Khalil, nanti dia mau kesiaran masih lama ya.
1: Iya.
0: Kita harus training dulu.
1: Siap.
0: Tapi udah enak banget ya TikToknya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Maksudnya kalau misalnya ngobrol gitu, aku kalau siaran sendiri itu kayak agak kurang gitu ya kan. Tapi kalau ngobrol udah berani kali.
1: Berenergi sekali.
0: Berenergi Khalil mah kalau misalnya ngobrol mah dia enggak ada berhentinya, guys.
1: Oh, OMG, ketahuan deh.
0: Eh, kita enggak tahu kalau siaran sendiri gimana nantinya. Udah siap belum?
1: Siap enggak siap dikumpulin.
0: Oke, teman Pro 2 kamu bisa berkabar ya. Dilaporin gimana kondisi jalan. Nanti kita bakal cek CCTV tapi ini aku sebenarnya udah buka, cuman dia masih loading, guys. Lama banget loadingnya CCTV-nya. Aku cek dulu yang mana yang bisa dicek ya. Ini ternyata yang bisa dicek cuman di alun-alun. Khalil udah tahu alun-alun di mana?
1: Yang di alun-alun.
0: Iya di Batam Center.
1: Oh di Batam Center.
0: Namanya di Batam Center.
1: Ya ada bundaran itu bukan kayak gini.
0: Iya. Yes. Oh. Udah lewat situ.
1: Udah aku cek juga di CCTV-nya tadi.
0: Udah jalan-jalan dia di lewat CCTV. Ini terpantau ramai juga yang olahraga ya. Mm-hmm. Cuacanya juga mendung. Terus di Simpang Bank Indonesia ramai juga. Tapi nggak ada stuck kendaraan ya. Selebihnya nanti bakal kita bacain ya Khalil ya. Nah ini nggak tahu deh Khalil bakal ikut lagi nanti siaran apa? Sekarang udah cukup kah? Udah kah? Gitu ya kan?
1: Mungkin di voting aja sama teman Pro 2. Khalil mau muncul lagi atau enggak nih?
0: Nah ini di Lopinain rame lancar ya. Nanti kita bakal balik lagi bacain CCTV yang belum kebaca ya. So keep station, Pro 2 bisa mention kita di Lapormin di @Pro 2 Batam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di pada sang pagi, Tom Pro 2. Orang-orang udah pada apel nih ya pagi hari ini. Kamu gimana? Apakah masih on the way? Berarti kamu telat ya. Karena biasanya apel jam 7.30, tapi banyak juga sih yang masuk 8, jam 9.30 begitu ya kan. 9.30 ada ya yang masuk di jam 9.30, kayaknya jam 8 lah ya maksimal. Aku cek dulu apakah sudah ada lapor Min. Kayaknya karena tadi kata Khalil lancar jaya perjalanan hari ini, makanya gak ada yang lapor ya dari tadi.

By the way, you udah share tema kita pagi hari ini teman Pro 2, kira-kira kalau misalnya kamu punya social media, apakah kamu punya CF alias close friend? Nah itu gimana? Cara kamu mengklasifikasinya berdasarkan apa? Nah itu tema kita pagi hari ini ya. Jadi tema kita pagi hari ini itu kriteria pemilihan close friend versi kamu. Yang pertama itu apakah yang bestie kandung aja? Atau di keluarga aja deh close friend-nya, atau teman yang sekiranya enggak cepu gitu, atau target only. Nah, siapa nih yang masukin ke close friend padahal cuman satu doi doang incerannya. Padahal close friend-nya cuman dia doang gitu ya kan, karena postingan kamu ditujukan ke dia gitu, makanya kamu jadiin close friend. Nah, kamu versi yang mana? Memprodo bisa banget berkomentar di IG story kita. Kalau misalnya pilihannya nggak ada, bisa langsung tulis alasannya ya, atau tulis yang lainnya, pilihan yang lainnya di question box ya. Kita tungguin sampai jam 9 nanti. Buat yang masih on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely.

0: kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

It's Bruno Mars, That's What I Like. Teman Prodo, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Prodo ya. Tema kita pagi hari ini itu adalah kira-kira kriteria kamu untuk orang yang mau dimasukin ke CF alias close friend itu seperti apa. Apakah bestie kandung aja, atau keluarga, atau mungkin teman yang sekiranya gak cepu, atau khusus doi aja nih yang dimasukin ke close friend. Nah, ini bacain komentar kamu ya. Kalau dari Likyu ini pilihnya, kok sehati ya jawabannya, pilihannya gak ada. Sehati aja dia pilihnya ya. Dia ketiknya sehati. Kalau dari Mia, target only dia pilihnya untuk yang dimasukin ke close friend ya. Karena ya pengen dia tahu aja gitu kata Mia ya. Kalau dari Rani, besti lah soalnya kalau ada story yang aneh-aneh, dia udah paling ngerti konteksnya. Ya lagi aku kadang kalau masukin CF itu pasti ya teman-teman yang sekiranya udah paham kita luar dan dalam, ya gak sih? Karena kalau misalnya teman yang baru atau mungkin sekedar kenal doang gitu kan, nanti takutnya kaget ternyata kita itu aslinya dua orang. Kalau dari Fikri, doi aja sih biar dia tahu sisi random aku yang gak semua orang tahu. Oh, berarti target only ya. Kalau dari Nisa, kakak sama adik, soalnya kalau ada apa-apa mereka orang pertama yang aku cari. Oh gitu, berarti dia khusus buat keluarga ya. Kalau dari Adit, circle kecil aku cuma bertiga, tapi udah kayak keluarga sendiri. Sama lagi, aku juga grup chatnya cuma bertiga. Kalau dari Caca, bestie yang dari SMA, karena katanya udah tahu aib masing-masing, jadi aman ya. Oke, itu dulu deh komentarnya, nanti bakal bacain lagi. Ada banyak lagi komentar, Mempro 2 kalian bisa berkomentar sampai jam 9 nanti. Buat yang lagi on the way boleh berkabar kira-kira jalan yang kamu lalui apakah aman lancar atau mungkin ada hujan begitu, boleh berkabar karena tadi perkiraan cuacanya sih bakal hujan pagi hari ini, tapi di sini masih belum, di area Botania dan sekitar masih mendung ya. Mempro 2 bisa berkabar via DM di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Assalamualaikum Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang teman Pro 2 aku bertambah. Kalau tadi cuma Khalil, sekarang ada Minda. Minda udah bisa halo-halo dari situ. Halo.
1: Halo teman Pro 2.
0: Khalil, pakai headsetnya lo. Ah. Nah ini aku ada dua adik-adik magang guys pagi hari ini. Kalau tadi Khalil ya. Mana ianya?
2: Iya.
0: Nah, orang kan enggak bisa lihat anggukanmu di sini. Ini suaramu yang berbicara.
2: Oke.
0: Okay. Ini Minda ya?
1: Iya, Kak.
0: Minda masih malu-malu, guys. Nanti kita dengerin suaranya Minda. Minda.
1: Iya, Kak.
0: Minda baru nyampe Batam tanggal berapa?
1: Aku baru sampai Batam itu tanggal 19, Kak.
0: Wow, berarti baru beberapa
1: baru
0: hari.
1: Baru banget.
0: Berarti besok itu baru 10 hari Minda di sini.
1: Iya, 10 hari dan lah lebih tepatnya aku udah baru seminggu di RRI ya Kak.
0: Gimana pengalamannya?
1: Seru ketemu penyiar-penyiar yang keren-keren banget.
0: Gimmick nih. Bisa aja jilat junior senior ya. Iya. Ya. Ini pengalamannya memang seminggu ini Minda sama Kali kita suruh lihat dulu ya. Siaran kita seperti betul. Apa ya?
1: Belajar-belajar banget.
2: Hear? No, I cannot hear.
0: Okay,
2: sekarang udah bisa. Makanya cenderung pendiam aku tadinya, Kak.
0: Headsetnya dia gak denger, guys. Dia gak denger suaranya sendiri. Minda denger?
1: Dengar.
0: Yes. Denger. Minda suaranya merdu ya.
2: Oh my god.
0: Boleh cek halo-halo.
1: Halo-halo.
0: Cocok jadi penyiar ya.
2: Real.
0: Nah, aku nih bersama adik-adik cimit-cimit begitu.
2: Masih ya, unyu-unyu.
0: Biasanya kalau di sosial media kalian ada CF enggak? Close friend.
1: Ada.
0: Tema kita pagi hari ini tuh adalah kriteria pemilihan close friend versi kamu. Khalil dulu, kalau kamu pilih close friend-nya seperti apa?
2: Kalau aku biasanya close friend itu di second account ya, kayak.
0: Memang udah zaman sekarang second account.
2: Iya,
0: Gila second account. Namanya apa biasanya kalau second account itu?
2: Agak alay-alay dikit. Biar orang-orang pada enggak tahu, enggak sadar nih ya kalau itu punya aku.
0: Itu
2: gitu.
0: Pasti buat mantau ya, biasanya.
2: Stalking.
0: Stalking.
2: Yes.
0: Namanya aneh-aneh pas itu. Itu pemilihan close friend-nya kalau Alin gimana?
2: Kalau aku dari kepercayaan, Kak.
0: Kepercayaan.
2: Kalau aku udah percaya sama orangnya, ayo lu gabung ke close friend gue.
0: Biasanya berapa orang di close friend kamu?
2: Lumayan rame juga sih.
0: Banyak teman dekat dia ya.
2: Aku percaya sama semua orang.
0: Jangan ya. Jangan percaya sama semua orang karena kita nanti mudah tertipu daya dunia.
2: Oh my god, iya juga ya.
0: Iya kan? Kamu harus percaya sama kakak ini yang sudah merasakan asam garamnya. Oh. Lebih dulu dari kalian.
2: Aduh, aku percaya. Nanti kita followan second account ya.
0: Enggak punya second account lagi.
2: Aduh.
0: Kalau Minda merasa kenapa close friend-nya?
1: Biasanya tuh kalau teman deket sih, Kak.
0: Ah, teman deket ya.
1: Terus kayak udah nyambung gitu ya, join gitu.
0: Kayak misalnya dia udah tahu lah aib-aib kita gitu ya.
1: Iya, betul. Soalnya di close friend itu kan semuanya kita posting ya, Kak.
0: Aku akan follow si close friend kamu.
1: Ayo gabung, Kak.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Udah percaya sama aku
1: boleh,
0: ya?
1: Percaya banget ini.
0: Nah, kalau teman Pro 2 tuh seperti apa begitu ya? Coba kita baca lagi. Tadi aku udah share pollingnya juga, guys, di media sosial kita. Nah, ini ternyata banyaknya 67% banget pilih teman yang sekiranya enggak cepu.
1: Oh iya,
2: benar.
0: Tadi gimana cara kalian nilainya kalau dia enggak cepu?
2: Kalau aku biasanya amatin dari pribadi orangnya.
0: Pribadi orangnya.
2: Terus kalau misalnya ngobrol, kalau misalnya gosipnya berlari-lari, kamu udah kutandain nih, enggak mungkin masuk ke second account aku.
0: You close, you out from my CF. Yes. Ya. Kalau dari Minda, penilaiannya gimana biasanya?
1: Kalau dari aku sih, Kak, biasanya kan sering ngobrol bareng ya.
0: Yes.
1: Nah, kadang tuh ada orang yang oversharing ya. Itu cenderung gampang cepu lah biasanya. Orang yang oversharing Kak.
0: Takut banget aku oversharing sama kalian.
2: Gak apa-apa, Kak. Aku apa-apa, penutup mulut kok.
0: Jadi itu dia ya, Mam Produan. Nanti kita bakal balik lagi. Kalian juga masih bisa berkabar, berkomentar kira-kira kriteria pemilihan close friend ala kalian itu seperti apa. Nanti kita balik lagi sama Minda, sama Khalil. Ya. Seru gak siaran?
1: Seru banget.
0: Seru kan?
2: Seru banget.
0: Kalau bareng aku seru, kalau sendiri nanti kalian gimana?
2: Deg-degan.
0: Nanti ya, step by step pasti bisa ya. Nanti kita bakal balik lagi di Spada Mam Pro 2. Tetap stay tune, kalian bisa berkomentar di IG story kita di @pro2batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: usahanya, mulai dari menjual makanan rumahan, kerajinan tangan, pakaian, hingga menawarkan jasa. Semuanya dapat dipasarkan melalui media sosial, marketplace, ataupun aplikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, produk dapat dikenal lebih luas, menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang terpenting adalah terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi jangan lupa untuk selalu bertransaksi melalui platform yang terpercaya, memberikan informasi produk dengan jujur, dan juga menjaga keamanan data pribadi dan pelanggan. Ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana membuka kesempatan, menciptakan lapangan usaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Azidi. Apa nama programnya? Coba sebutin adik-adik.
1: Dispada.
0: Apa, Linda?
2: Spada.
0: Jadi kita sekalian tes adik-adik magang ini, guys. Kalian pasti gak sabar dengar mereka siaran. Please jangan dijudge ya.
1: Iya, ampun ya.
0: Because this is your first time ya, guys.
1: Benar sekali.
2: Betul.
0: Mereka itu benar-benar fresh from the oven, guys. Sampai belum ada pengalaman kerja ya.
1: Bekerja belum.
2: Iya, belum. Ini first time siaran loh, Kak.
0: Tapi backgroundnya ada banget ya. Anak-anak broadcast ya.
1: Iya, benar.
0: Betul. Nah, kalau di kampus kalian pernah gak praktek siaran kayak gini?
1: Kalau dari aku biasanya ada 3 SKS yeah. Di satu semester produksi radio. Oh. Jadi suruh bikin naskah, terus otak-atik mixer. Hey. Ya. Walaupun cuma sebentar aja sih, Kak.
0: Sama gak mixernya ini?
1: Sama.
0: Bisa lah berarti dipakai.
1: Iya, boleh.
0: Hey. Kalau Winda?
2: Sama, Kak, kita tuh bikin naskah, kayak belajar ngomong ya, Kak. Oh, sama teknik-tekniknya itu kita harus pelajari juga di waktu kuliah.
0: Makanya kalian gak kagok ya ketika disuruh langsung tandem gitu kan. Sebenarnya hari ini tuh gak ada ini ya, gak ada persiapan.
1: Gak ada briefing sama sekali tiba-tiba.
0: Sebenarnya tugas mereka hanya memperhatikan saja. Ya kan, tapi ya biar seru aja kalian
2: langsung
0: ikut.
2: Satset ya, Kak.
0: Biar langsung belajar begitu ya. Tapi gak perlu diajarin lagi lah, kayaknya udah bisa lah.
1: Enggak lah, Kak, kami masih belajar.
2: Masih butuh ilmu dari Kak ini.
0: Kak ini
2: Kak
0: siapa?
2: Kak Egy.
0: Hei, kalau lupa tadi namanya, keluar dari studio.
2: Jujur takut
0: ya. Tapi aku seru banget sih gabung sama adik-adik. Apa kalian gen apa tuh, Gen Z kalian ini?
1: Kami masih Gen Z.
0: Oh, Gen Z.
2: Belum
0: Gen Alpha ya. Kalau Gen Alpha masih SMA ya?
1: Iya, masih SMA sekarang.
0: Ada juga kita anak magang Gen Alpha.
1: Oh iya.
0: Ya, tapi bagian di atas di office biasanya. Ada tuh adik-adik yang pakai baju sekolah.
1: Oh iya. Ya,
2: lihat-lihat.
1: Mereka duluan masuk dari kami ya, Kak.
0: Ya, duluan lagi mereka. Lebih senior mereka.
1: Iya, senior.
0: Ini seru deh ada adik-adik magang yang memang semangat begitu ya.
1: Harus.
0: Halil udah sampai tadi Minda pagi-pagi jam 7.
2: Wah.
1: Sebenarnya aku tidur di sini, Kak.
0: Curiga iya. Ya kan, takut telat gitu kan, udahlah nginep
1: ya, di sini. Ya tidur aja di sini. Karena di RRI juga nyaman. Ini kalau misalnya AC-nya kencengin dikit lagi aku bisa ketiduran nih. Oh iya, pas banget.
0: Si Dindin suka tidur di studio.
2: Bawa bantal ya sekali.
1: Iya, boleh.
0: Bawa bantal. Kita kan kalau siaran malam kita jam kan sampai jam 12. Jam 11-nya kan udah close untuk yaping ya. Jam 11 sampai jam 12 biasanya jazz music. Itulah waktu kita tidur bias. Enggak ya, tapi kalau siaran jangan tidur dong.
1: Oh, iya.
0: Nanti playlistnya muterin apa kita nggak tahu.
1: Malah muterin lagu tidur nanti.
0: Makanya, tapi seneng ya.
2: Seneng banget lah.
0: Bergabung bersama RRI Batam.
1: Iya, top.
0: Top. Belum, baru seminggu.
1: Oh iya, belum lagi.
0: Masih malu-malu mereka, guys. Makanan seminggu ini yang udah kalian makan apa aja di Batam?
1: Ah, karena aku kemarin pergi ke pasar. Yay. Jadi masak-masak Kalio.
0: Kalio, gak jauh-jauh ya.
1: Iya.
0: Ya dari Padang, masaknya masakan Padang juga.
1: Oh iya, gimana ya.
0: Tapi beda gak rasanya?
1: Rasanya lumayan mirip.
0: Mirip.
1: Dan ya bikin nostalgia juga sama masakan di rumah.
0: Oh, baru seminggu, baru seminggu merantau.
1: Iya, biasa lah, Kak. Anak rantau homesick.
0: Seminggu apa yang dia homesick? Biasanya kalau sebulan pertama itu kalian masih ngerasa excited gak sih?
1: Pasti.
0: Abis itu nanti mulai kayak, ih kangen juga ya. Ya enggak, Minda?
2: Iya, kangen masakan rumah.
0: Tapi kalau Minda memang ini ya, kalau Khalil kan kuliahnya memang di Padang, memang
1: bener.
0: Tinggal di rumah kan?
1: Iya, tinggal di rumah.
0: Nah, kalau Minda ini di Jogja ya?
2: Iya, di Jogja. Dulu kuliah di Jogja, langsung merantau di Batam.
0: Padahal dia harusnya pulang dulu ke Padang ya?
2: Iya lah, seharusnya.
0: Tapi langsung diberangkat ke Batam ya?
2: Langsung berangkat, cus! Ke Batam, ketemu Kak Egy yang keren banget.
0: Jadi gimana tuh perubahannya dari Jogja kan kalem-kalem biasanya.
1: Iya benar.
0: Nah, ketemu sama warga Batam ini bagaimana?
2: Pertama tuh menyesuaikan bahasa ya, Kak.
0: Yes, nah, agak bingung ya?
2: Iya agak bingung, tapi bisa, so far masih bisa beradaptasi.
0: Sama lah, kayaknya kalau di Jogja juga kalian pakai bahasa universal kan?
2: Iya, sama.
0: Mahasiswa
1: ya? Iya, pakai bahasa Indonesia juga biasanya.
0: Kalau di kampus gitu kan, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya.
1: Benar.
0: Nah, kalau di Batam juga kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kalian kayak lagi kumpul-kumpul bareng bestie gitu, kalau biar lebih akrab gitu, kalian perlu pelajari slang di Batam kayak mana.
2: Iya, iya.
0: Kalau sepintas dengerin nih orang-orang Batam ngomong, kayak mana bahasanya kalau dari Minda?
2: Kayak, ayolah Wak, cepet Wak.
1: Udah bisa.
0: Udah bisa dia.
1: Approve jadi orang Batam nih, Kak.
0: Baru seminggu.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya punya kenalan teman kos kan Kak, ngobrol-ngobrol, terus diajarin lah sikit-sikit.
0: Pintar dia. Kalau kalian kayak mana nanggepinnya kalau bahasa Batam ini kayak mana sebenarnya?
1: Kalau aku awalnya pikir bahasa di Batam ini lebih gunakan bahasa Melayu Kak. Soalnya ibu di rumah pakai bahasa Melayu.
0: Oh gitu.
1: Jadi aku ngerasa, aduh aku di tempat Upin Ipin nih.
0: Ada sometimes kita pakai juga tuh bahasa Melayu. Tapi mostly kalau anak-anak muda Batam ya bahasanya kayak gini, kayak kakak ngomong. Jadi kayak lebih universal, kayak ada ya pasti Indonesia ya.
1: Indonesia.
0: Tapi ada juga slang-slang Melayunya masuk juga. Ada juga slang Medannya masuk juga. Jadi campur-campur.
1: Campur-campur.
0: Inggrisnya masuk juga karena ada banyak Chinese juga kan di sini. Jadi ya campur-campur bahasa kita. Semoga kalian bisa menyesuaikan ya.
1: Iya, secepatnya lah ya.
2: Cepatnya lah ya.
0: Tapi enggak sulit kok, bahasanya enggak yang kayak bahasa daerah juga kan. Cuman paling slang-slangnya ya.
1: Iya.
0: Makanan apa yang udah dimakan kalau Minda? Tadi kalian kan masak ya dia.
2: Kalau aku ke pasar yang deket KDA ini Kak, nasi lemak.
0: Oh, nasi lemak.
2: Ya.
0: Enak nasi lemaknya?
2: Enak, enak banget. Terus aku baru nyoba sekali sih Kak, pengen nyoba lagi.
0: Cocok makanan
2: kita. Cocok, cocok banget.
1: Ajak aku dong Min.
0: Kemana? Kemana makan kita? Udah ke Morbak belum? Morbak?
1: Apa belum?
0: Morning
1: belum.
0: Bakery.
2: Aku belum
0: itu kesitu. Terkenal di Batam, Beb. Iya, jadi di situ tempat ngopi-ngopi, terus ada sarapannya juga. Sampai malam bukanya. Nah, jadi bisa cobain di situ ya, ada roti-roti gitu. Dan dia ada banyak cabang. Kalau yang di dekat KBC sini yang paling dekat sama kantor biasanya. Ya kalian bisa cobain. Kok aku promosi? Kayak punya aku. Kita udah mau closing nih ya. Udah habis jam kita di Spada, guys. Jadi setelah ini kalian bareng sama Bang Dava. Tahu habis ini programnya apa?
1: Programnya Produ Hit List.
0: Pinter.
1: Yay.
0: Biasanya buat apa di program Produ Hit List?
2: Teman-teman Produ bisa request.
0: Cocok. Pinter ya kalian ya. Baru seminggu di Produ Batam. Oke deh, Mam Produ, besok aku balik lagi temenin kalian di Spada ya. Kita closing ya, Halil ya, sama boleh, Minda. Gak tau deh nanti bakal masuk lagi apa enggak kalian. Lihat aja nanti.
2: Ya, tergantung. Lihat aja nanti.
0: Tergantung ya mentornya bagaimana. Oke, aku pamit. Bye-bye.
1: Bye.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was one song from Rose with New Trick, and you guys still listening on Pro 2 Hit List. Selamat pagi menjelang siang, guys. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kalau kita cek cuacanya, berawan ya, Wak ya. Berawan dan berkabut ya. Dari kemarin sampai dengan sekarang, kayaknya aku ngerasa kabutnya lebih tebel gak sih, Wak? Dari beberapa hari belakangan ini. Kemarin peaknya aku sore-sore habis, gak sore juga sih ya kemarin tuh. Kayaknya kayak sekitar jam habis hujan tuh, jam 11.30. Tapi kayak masih terasa gitu loh kabutnya, guys. Jadi ada kayak jarak pandang juga sangat terpengaruh, dan juga beberapa teman-teman juga ada yang mengeluhkan tentang hal ini gitu ya. But anywho, kalau udah kayak begini, kalau aktivitas kalian banyak yang di luar, di outdoor, jangan lupa pakai masker ya. Mending antisipasi ya. Better kita take the anticipation than sorry for later ya, guys ya. Okay, let's get back to the Pro 2 Hit List. Di sini kalian bisa request ya, guys. Lagunya as long as masuk segmen musiknya Pro 2, kalian tinggal sebutin aja judul lagu dan juga nama penyanyinya. Kirimin ke line interaktifnya Pro 2 di WhatsApp, boleh di 0811 6915502. Once again, untuk WhatsApp di 0811 6915502. Atau boleh juga ya kalau kalian mau join di Instagram di @pro2batam. I'll be waiting for your request until the very last minute of Pro 2 Hit List. Berarti sampai menjelang-menjelang mau jam 12 ya, Wak ya. Masih ada 1 jam lebih, jadi sambil nunggu, sambil kita enjoy dulu satu single dari Post Malone with Only Wanna Be With You. Enjoy, guys.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Ini aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Duh, masih lama coy. Masih setengah perjalanan ini ya, Wak. Ini buat yang mau request, ini kayaknya waktu yang tepat ya, teman Pro 2. Tinggal disebutin aja judul lagu sama nama penyanyi. Nah, ini sudah ada yang request pengen dengar lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu dong, Kak Denok. Buat Kak Denoknya Happy Work. Thank you buat kamu, siapa aja yang tidak ada namanya tadi ya, requestnya by WA, terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya. Terus juga teman Pro 2, sudah ada juga request yang masuk barusan pengen dengar lagunya Miley Cyrus End of the World dong, Kak Denok. Ada dari Chika dari Instagram barusan ya, thank you Chika. End of the World dari Miley Cyrusnya sudah aku siapin, ditunggu aja. Berarti dua lagu ya teman Pro 2, tadi ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara sama Miley Cyrus yang End of the World. So check this out, aku masih bakalan nunggu request yang lain di line interaktifnya Pro 2. Ditunggu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 105,5 FM Radio 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Radio, apa kabar kamu siang hari ini? I hope you feel good and I hope everything went well. Tadi kita udah dibuka satu single sama Sam Fender, ex Olivia Dean with Rain Me In. Untuk muda kreatif siang hari ini nih, edisi tanggal berapa sih? Oh, tanggal 28 September 2026 ini apa? Akhir bulan banget gitu ya, Wak ya. Tapi akhir bulannya akan kita berikan informasi yang manis karena buat kamu sweet tooth, hari ini aku menghadirkan salah satu pilihan dessert atau jajanan manis-manis ya, opsi buat kamu untuk nyemil di apapun occasionnya. Nah, buat kamu yang mau join bersama dengan kita juga sekarang sedang live di TikTok Pro 2 Batam. Kalian tinggal buka aja TikTok dan juga join di live show kita di TikTok @Pro2Batam. Di situ juga sudah ada live chat. If you kind of want to ask something, just ask away. Tanya-tanya aja tentang narasumber kita atau guest star kita di siang hari ini. Atau mungkin kalian juga bisa join di line interaktif kita di 0811-691-5502. Alright, enough with the chit-chat. Langsung saja aku kenalkan narasumber kita siang hari ini, ada Kak Aisyah dari Mochiko.
1: Halo.
0: Apa kabar Kak Aisyah? Sehat Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya Kak ya. BTW, ini adalah kali kedua ya.
1: Iya benar.
0: Ya, kali kedua akhirnya kita kepoin lagi Mochiko gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Aduh. Dapat kesempatan dua kali nih.
0: Tapi thank you banget ya Kak ya.
1: Iya.
0: Udah mau mampir lagi di tengah kesibukan Mochiko yang ternyata baru aja rilis something new. Am
1: bener.
0: I right? Sudah di skill.
1: Kita udah launching.
0: Ada apa yang baru-baru dari Mochiko sih Kak?
1: Kalau dari yang terakhir aku kesini ya, kalau terakhir aku kesini tuh belum ada si varian kunafa-kunafa kita.
0: Okay.
1: Kita ada launching 3 varian kunafa. Biasanya orang cuma bikin kunafa pistachio ya.
0: Betul.
1: Kita punya 3 ini. Ada kunafa biskov, kunafa nutella, dan kunafa pistachio.
0: Oh, I see. Jadi dia mochi.
1: Iya. Yeah.
0: Isinya ada kunafa.
1: Tapi
0: variasinya
1: benar,
0: ada
1: variasinya
0: yang biskov,
1: ada yang biskov, nutella, dan pistachio.
0: Oke, okay, boleh dicoba ya teman berdua ya. Ini launching bertanggal kapan kemarin?
1: Kalau ini udah launching dari Ramadan kemarin.
0: Baik.
1: Iya, Ramadan kemarin kita udah launching.
0: Berarti ini yang kemarin sempat rame-rame itu ya?
1: Iya, waktu lagi happening-happeningnya si Dubai Chewy Cookie.
0: Iya, I see. Terus nongol lah sih.
1: Bener, akhirnya kita bikin versi mochinya gitu kan.
0: Emang ada aja ya?
1: Iya.
0: Ada aja nih inovasi makanan Gen Z gitu ya teman berdua. Nah, Kak Aisyah, kita flashback sedikit kali ya.
1: Boleh,
0: sama perjalanannya Mochiko. In case kayak kemarin kamu belum sempat kepoin Mochiko gitu ya. Mochiko ini sebenarnya udah dari kapan sih? Udah berapa lama sih Kak?
1: Aku malah sebelum si Mochi-Mochi viral ya di Batam. Jadi kalau gak salah sih dari 2021 akhir
0: udah ada si Mochiko ini?
1: Iya, 2021 akhir.
0: Bentar. Itu berarti masih after-after COVID dong.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar.
0: Oke, okay, baik.
1: After-after COVID, ya. Covidnya baru kayak nurun.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar,
1: sih,
0: ya,
1: benar.
0: Akhirnya Indonesia kembali membaik gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Rilislah si Mochiko ini.
1: Iya, aku akhirnya coba bikin produk si mochi ini.
0: Tapi gitu. Emang karena suka mochi atau kenapa milih mochi dari semua banyaknya makanan?
1: Oke, awalnya berawal dari ini sih Kak. Aku kan lagi, kita kan stay at home kan, jadi kayak lagi iya, benar. Awalnya dari gabut yang emang ngulik-ngulik resep lah, bikin cinnamon roll, bikin apa, bikin roti, bikin ini gitu.
0: Oh, tapi emang Kak Aisyah sweet tooth ya?
1: Enggak.
0: Suka manis-manis?
1: Terlalu enggak sih, tapi aku suka coba mau gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi waktu itu kayak enggak cuma dessert sih yang aku coba masak di rumah tuh.
0: Tapi
1: kayak,
0: emang suka ngulik di dapur?
1: Iya, benar. Kalau misalnya gabut ya Kak, tapi kalau lagi mager ya
0: udahlah
1: ya. Ya udahlah ya gitu. Nah, jadi waktu itu mamaku ini iseng kayak coba bikin mochi deh gitu. Kayak coba deh yang resep kali ini kita bikin mochi gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah akhirnya aku coba. Awalnya bikin yang pakai es krim.
0: Oke, okay. Oh, ice cream mochi.
1: Benar.
0: Itu pertama kali juga aku mengenal mochi itu gara-gara ice cream mochi. Oh, iya. Oke. Okay. Iya. Buat ice cream mochi.
1: Ya, yeah. Tapi then? Awalnya, tapi ternyata susah.
0: Oh.
1: Susahnya bungkus ya, Kak. Karena kan aku kan enggak pernah bikin kan. Itu kan first time aku bikin juga.
0: Ya, karena pasti kan banyak perjalanan trial and error.
1: Jadi waktu itu karena bikinnya cuma buat orang rumah doang, jadinya kita kayak bikin yang versi es krim gitu kan. Ternyata susah ya bungkusnya gitu. Akhirnya mamaku bilang bikin yang ini aja, yang pakai isi kacang deh biar gampang gitu.
0: Oke, baik.
1: Oh, ini dari situ akhirnya bikin isi kacang. Dan mamaku suka gitu kan.
0: Kacang like dia selai kacang atau kacang yang ditumbuk?
1: Iya, kacang yang ditumbuk.
0: Jadi
1: yang
0: olah sendiri nih?
1: Iya, kayak kacangnya aku sangrai dulu kan.
0: Okay.
1: Habis itu nanti baru di chopper lagi, kasih gula gitu-gitu. Jadi
0: pokoknya emang diolah lagi lah ya kacangnya itu ya. Tapi memang from scratch ya.
1: Iya.
0: Oh, buat sendiri
1: waktu
0: isiannya
1: itu, iya,
0: pun.
1: Oke, okay,
0: baik.
1: Gitu. Jadi kayak aku coba, terus mau aku suka akhirnya. Terus waktu itu terus aku baru lulus juga kan. Baru lulus jadinya kayak kepikiran, emang kepikiran sih dari dulu pengen bikin bisnis gitu. Tapi aku belum nemu yang cocok gitu loh, Kak. Kayak belum nemu yang cocok, apa ya gini-gini. Nah, awalnya aku gak mau jualan makanan. Karena jualan makanan itu capek.
0: Ya kan?
1: Bener, bener.
0: Ribet gak sih urusan dapur
1: bener
0: tuh yang
1: mungkin,
0: gak kelihatan.
1: Mungkin ngolahnya enak ya. Ngolahnya waktu itu mungkin kayak masih happy, enjoy. Tapi waktu udah
0: afternya,
1: iya, closingannya kita beres-beres itu, oh my god, gitu loh, kayak, aduh, ribet ya ternyata gitu kan. Dan aku udah tahu karena mamaku juga punya produk-produk lain kan.
0: Mama usaha kuliner juga.
1: Iya, mamaku jual dimsum.
0: Oh, I see.
1: Gitu.
0: Jadi
1: tapi
0: udah tahu keribuhan dapurnya seperti apa.
1: Iya, bener banget. Karena mamaku dulu pernah kayak open PO kue kering kayak gitu-gitu kan udah ada gitu. Jadi udah ada gambaran kan, Kak. Kayak, aduh, siapa ya deh kayaknya kalau buka F&B tuh gitu kan. Cuma waktu itu dengan keadaan yang ada, terus aku juga mikir ini sih karena mochi itu dicari di Batam ya. Waktu
0: iya, pada saat
1: itu
0: benar.
1: Iya, mochi itu dicari tapi di Batam susah banget ditemuin.
0: Iya lagi. Tahu enggak sih aku beli mochi itu kayak akhirnya nyari es krim mochi
1: bener
0: yang di supermarket-supermarket gitu karena emang enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Zaman itu enggak eksis.
1: Benar banget. Okay, benar banget. Jadi
0: masuklah.
1: Masuklah aku kayak ada nih peluang nih gitu kan.
0: Pinter-pinter.
1: Iya kan? Ada peluang nih gitu kayaknya emang yaudah aku coba seriusin akhirnya di situ. Aku sebelum-sebelumnya ada jualan-jualan tapi kan nggak pernah yang apa ya
0: seserius
1: itu,
0: okay,
1: ya, bener. Nggak pernah nih seseniat ini, seserius ini tuh belum pernah gitu, Kak.
0: Okay.
1: Jadi ini kayak niat banget kayak aku bikin sosmednya, aku bikin aku R&D menunya.
0: Ya kan akhirnya jadinya ada riset.
1: Jadinya kayak apa namanya? Aku nyari-nyari varian yang oke nih untuk apa aja nih varian yang bakal aku keluarin. Terus kayak aku cari packaging yang cocok, desain stikernya yang emang niat jadinya.
0: Brandnya juga.
1: Bener.
0: Terus akhirnya itu ada udah ada maskot si mochinya
1: iya,
0: itu juga
1: udah ada
0: ya
1: logonya kan?
0: Iya udah ada logonya. Itu semuanya kamu create sendiri?
1: Ada yang kalau yang logo sekarang aku tuh tadinya ganti nama, Kak. Tadinya namanya Mocha, Mochi by Icha gitu.
0: Okay.
1: Tapi ternyata udah ada brand itu di Jakarta gitu, Kak. Jadinya aku rebranding jadi Mochiko.
0: Mochiko.
1: Benar.
0: Which is ada artinya enggak Mochiko ini?
1: Sebenarnya berangkat dari nama kucing aja sih. Aku punya kucing namanya Chiko.
0: Oh, I see.
1: Jadinya dari situ.
0: So sweet.
1: Jadinya dari si Chiko inilah yang aku kayak abang aku yang nyeletuk. Karena waktu itu kayak pas lagi akur kita kayak desain mau desain stiker kan. Jadi kayak mau Chiko aja. Kata dia mau Chiko deh kata dia. Oke sih kayak gitu.
0: It's
1: kayak
0: catchy though.
1: Terus
0: mau Chiko.
1: Iya, iya benar. Terus kayak oke sih aku bilang kan. Terus kayak di kayaknya di Indo belum ada kan. Jadinya nyari juga kan.
0: Oh iya karena gitu. Ini perkara merek ya.
1: Iya brand kan. Kalau brand kan kalau enggak bisa ya kalau
0: bisa sama.
1: Benar, benar.
0: Kalaupun kayak sama tuh kapital kayak atau hurufnya harus ada yang beda
1: iya,
0: gitu kan.
1: Riuh lah Kak pokoknya benar.
0: Yes, correct.
1: Benar jadinya dari situ abang aku desainin si logonya. Dia logonya dari abang aku.
0: Oke, jadi ini berkolaborasi lah ya kalian.
1: Di awal memang aku bikin sendiri sih dari yang Mocha. Waktu itu aku emang semuanya aku bikin sendiri gitu kayak desain ini ya udah kayak semuanya karena emang aku yang pengen gitu.
0: Berarti itu udah jalan berapa tahun Mocha ke Mochiko setahun. Akhirnya rebranding
1: setahun aja.
0: Oh mungkin karena abang nengok ini niat ini anak ya. Ku bantulah kali ini mungkin.
1: Enggak sih.
0: Oh enggak juga.
1: Aku yang minta tolong.
0: Oh baik. Baru si abang mau. Luar biasa
1: iya,
0: ya
1: bener.
0: Karena lucu sekali ya teman berdua ya. Emang ini sengaja dijualnya per pieces gini atau ini apakah strategi marketing kamu?
1: Gimana kan
0: per satu-satu gitu.
1: Dulu tuh ada, masih ada sih kak, cuma lagi vakum produksi karena sempat kayak turun pasarnya. Jadi kayak bakal launching, sering launching tuh kayak dia tuh lebih jalan. Ada beberapa produk yang lebih jalan tuh di bazar.
0: Oke.
1: Aku punya varian regulernya Mochi. Itu
0: apaan tuh?
1: Which is dia yang pertama kali launching
0: itu
1: di awal.
0: Apa tuh? Apa tuh? Jelasin.
1: Dia dia Mochi biasa yang isian.
0: Isi cuma kacang.
1: Isian enggak cuma satu. Dia ada 6 rasa.
0: Oh, itu yang maksudnya yang template-nya Mochiko
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu yang pertama kali lah gitu.
0: Launch produk yeah, tuh yeah, itu. Yeah. Apa aja isinya?
1: Kacang hijau, kacang tanah, Regal Oreo coklat sama satu lagi keju.
0: Oh,
1: ya, itu, dan itu emang yang Mochi regular yang isian aja gitu loh gitu kan. Terus aku keluar varian kedua tuh si Daifuku strawberry yang dia itu pakai coklat sama buah strawberry di dalamnya.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu juga ada 3 varian karena aku cuma pakai satu buah kan. Biasanya kan orang banyak buah tuh kayak pakai basket, pakai ini, pakai itu.
0: Iya, mangga.
1: Cuma satu sih. Iya.
0: Strawberry aja.
1: Aku cuma pakai ada yang strawberry, dia ada 3, ada strawberry coklat, strawberry kacang merah, strawberry matcha.
0: Bentar, Daifuku itu apa sih?
1: Sebenarnya itu dari Jepangnya aja sih Kak, namanya Daifuku Mochi kalau
0: oh, jenisnya.
1: Ya.
0: Oh, I see. Itu yang kayak gimana sih Daifuku Mochi tuh?
1: Yang ini nih.
0: Coba.
1: Yang ini.
0: Oh, I see. Kenapa dia lebih filling ya? Lebih banyak isian?
1: Dia lebih besar sih jadinya. Karena dia di dalam strawberry di dalam.
0: Utuh.
1: Iya.
0: Oh,
1: strawberry-nya utuh.
0: Boleh juga ya.
1: Strawberry-nya utuh gitu. Strawberry-nya utuh baru dibalut sama coklat. Homemade juga.
0: Oke.
1: Ya, kita bikin baru
0: dibalut lagi sama Mochi. Oh, I see. Kalau yang reguler dia lebih kecil dari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, lebih kecil.
0: Si.
1: Dia kayak seukuran si kunafa lah kurang lebih.
0: I see.
1: Tapi lebih kecil sedikit, beda dikit aja.
0: Iya. Harganya nih yang reguler tuh berapa? Ini berarti reguler sekarang discontinue atau open atau based on PO atau gimana?
1: Kalau saat ini kita lagi vakum sih Kak, kayaknya mungkin bakal aku bisa nerima tapi kalau book order karena dia ini apa namanya untuk isiannya kan semuanya kita bikin.
0: Iya juga, nggak mungkin cuma produksi satu kan?
1: Benar, karena kalau misalnya di stok terlalu lama, jadinya
0: iya,
1: kayak
0: kualitas, kualitasnya
1: gitu,
0: turun ya.
1: Benar, jadi kayak kalau misalnya untuk dalam jumlah banyak kita mungkin bisa terima dan itu PO.
0: Oke. Terus ceritanya dari yang berarti kamu dulu kan jualnya kayak satu pack isi 6 sekian gitu ya?
1: Iya, benar,
0: berapa dulu harganya?
1: Tiga puluh ribu
0: isi 6.
1: Iya.
0: Terus
1: sekarang
0: kepikiran.
1: Naik tapi.
0: Sekarang berapa? Iya sih ya, bahan sudah naik. Sekarang berapa yang reguler?
1: Iya, sekarang 33.
0: Oh iya, aman lah, 3.000 ya kan?
1: Banyak-banyak kok gitu.
0: Aman. Plastik naik, iya. BBM naik. Ya tolonglah yang ngerti-ngerti ya.
1: Bahan baku parah.
0: Iya kan, bahan-bahan kue juga katanya iya, kayak butter,
1: aku
0: coklat.
1: Lebih ke ini yang paling ngefek banget ya.
0: Apa
1: di susu
0: tuh?
1: Sama tepung.
0: Oh, susu tepung juga naik ya?
1: Aku mochinya full susu. Gak pakai air. Makanya kayak
0: lebih terasa chewy and creamy ya.
1: Jadi kayak aku enggak pakai air sama sekali kan.
0: Oh.
1: Jadinya
0: literally?
1: Iya, literally. Jadinya kalau misalnya harga susu naik tuh
0: Iya. Deg-degnya di situ gitu ya.
1: Malah kemarin
0: apalagi susu kan kemarin sempat langka, right?
1: Bener, seterusnya seterus
0: sustain
1: ada
0: gak? Tapi tetap sustain gak kalian?
1: Tetap, alhamdulillah. Nemu aja di pelosok-pelosok yang harganya ya ampun kok bisa gitu. Iya bener.
0: Iya juga sih. Ya memang pada saat itu memang lumayan susah. Bahkan kalaupun ada tuh kayak cuman yang kecil-kecil gitu kan.
1: Iya tapi alhamdulillah aku masih tetap nyemu Kak.
0: Yang seliter-seliter?
1: Seliter-seliter, tapi itu emang mencari ke beberapa Indo dan Alfa gitu.
0: Oke, baik, luar biasa dedikasinya.
1: Karena gak mungkin kita stop produksi dong.
0: Iya kan, gitu. Karena sekarang kan si Mochiko ini tidak hanya based on PO, right?
1: Benar, kita juga.
0: Kalian juga ada di?
1: Tersedia di SNL Food.
0: SNL Food. di dua cabang atau
1: di dua cabang alhamdulillahnya. Oh. Karena kita dari cabang pertama.
0: Oke.
1: Iya, dari cabang pertama.
0: Udah ada dari si Batam Center si Mochiko.
1: Iya, baru kan pas kan memang produk-produk yang di Batam Center waktu Tanjung Uma Bunga kan dibawa juga.
0: Iya, iya, iya, iya, di ikut migrasi bersama
1: iya,
0: dengan
1: bener,
0: brandnya
1: iya,
0: gitu ya.
1: Benar-benar gitu.
0: Keren, keren. Tapi thanks to SNL Food juga ya. Akhirnya produk-produk UMKM jadi
1: terbantu sih, Kak.
0: Wadah dan juga spotlight yang sangat-sangat dibutuhkan kan?
1: Benar,
0: benar. Dan ternyata UMKM Batam tuh enak-enak, coy.
1: Benar.
0: Lebih enak lagi produk-produk lokal daripada yang udah punya franchise gede
1: iya,
0: gitu
1: benar, benar.
0: Ya.
1: Kadang malah brand gede bisa kalah kan sama homemade-homemade-nya
0: yes,
1: kita itu.
0: Betul. Karena semuanya dikurasi dengan sangat teliti ya, apalagi kalau dari seginya si Mochiko ini bahan-bahannya itu tadi dibilang pakai susu.
1: Iya, aku full gitu.
0: Full susu.
1: Jadi premium semi premium lah.
0: Premium sih,
1: iya,
0: kayaknya udah premium karena ya itu kan ngaruh ya di
1: iya, Kak,
0: di
1: gitu.
0: HPP ya Wak.
1: Bener. Bener.
0: Kayak tapi masih untung kan Aisyah?
1: Alhamdulillah.
0: Nah,
1: ini bertahan loh, Kak. Iya kan dari 2021, bener
0: sih, ya.
1: Aku juga nge-expect selama itu jualannya.
0: Karena bisnis itu yang susah kan, sustainability-nya yeah, itu kan.
1: Jujur konsistennya itu yang oh my god gitu.
0: Luar biasa, nanti kita bakalan bahas itu. Cuman aku lebih penasaran ke gimana akhirnya produk development-nya dari yang isinya 6. Terus kok kepikiran kayaknya aku mau buat yang satu pack aja deh.
1: Oh gitu. Jadi waktu habis si Daifuku launching kan, viral kak Mochi Bites.
0: Oh,
1: viral kan Mochi
0: iya,
1: Bites.
0: Iya.
1: Aku bikin versi aku namanya Mochi Cocol. Berangkat dari nama brand kita Mochiko gitu loh.
0: Boleh,
1: jadi,
0: boleh.
1: Kan, kita name it sendiri gitu loh. Kita ada namanya. Tapi rata-rata malah ada yang jadi mention si Mochi Bites punya orang jadi Mochi Cocol.
0: Oh.
1: Iya,
0: ada gitu
1: ada,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay, yang itu strategy. Cocolnya enggak ini gitu, kayak gitu. Padahal kan nama mereka Mochi Bites,
0: iya,
1: tapi tetap
0: iya,
1: ada yang mention kayak cocol gitu. Iya, padahal kan iya itu
0: karena lebih lokal, right?
1: Iya, terus aku ngerasa kayaknya
0: good
1: lebih
0: strategy,
1: lebih
0: guys.
1: Apa ya? Lebih kebayang sama orang Mochi Cocol tuh Mochi pasti dicocol gitu.
0: Iya benar, benar. Lebih gampang dimengerti.
1: Benar, benar.
0: Betul sekali yeah, kan. Dan akhirnya lahir lah ini produk
1: yeah,
0: gitu.
1: Ya akhirnya launching si Mochi Cocol ini dan viralnya tuh waktu itu emang masya Allah Kak. Waktu emang lagi kemarin hype-nya itu aku restock di SNL 2 jam.
0: Hah?
1: 40 pack.
0: Hah?
1: Ludes.
0: Serius lah.
1: Serius. Se-hype itu waktu itu. Parah sih.
0: Ini kayaknya kemarin yang sempat ngantri-ngantri itu enggak sih? Aku kayak lihat kayak mochi cocol gitu loh. Rame
1: dulu,
0: anak-anak.
1: Dulu sempat rame banget.
0: Iya kan? Iya, sempat kayak banget. Orang tuh sampai ya gitu loh, getol banget pengen parah. Cobain. Hari ini akhirnya aku mencobanya, guys.
1: Bener-bener.
0: Berarti ini yeah, kayak gini segini berapa?
1: Ya, ini 25.000 aja.
0: Serius lah.
1: Serius.
0: 25.000 saja.
1: Iya, 25.000 saja dan
0: udah dapat
1: krimnya kita homemade juga bikin sendiri, tuh, resep
0: kan?
1: Sendiri. Kita tidak memakai whipped cream only gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Karena rata-rata orang bikin masih buat kayak whipped cream aja nih gitu.
0: Iya
1: cocolannya.
0: Kan? Bener. Nah. So template kan
1: bener,
0: rasanya.
1: Bener.
0: Terus kayak ya udah gitu
1: iya,
0: loh.
1: Aku enggak pengen
0: experience kulinernya.
1: Aku pengen, ya aku pengen experience orang jadi dapet yang baru gitu.
0: Asik, keren-keren. Suka aku yang fokus-fokus gini nih. Keren banget, makanya dia bertahan ya teman Pro 2 ya. Karena terus penasaran sama tren yang ada dan juga produknya konsisten tetap kualitasnya dibikin sama kan. Itu yang akhirnya ngebuat Mochiko ini sampai dengan 2026 loh guys.
1: Aku gak expect bertahan.
0: Keren banget, keren banget. Oke. Kalau yang per pieces itu sekarang ada varian apa aja?
1: Dulu tuh si Daifuku juga aku jual satu pack gitu sih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Satu pack isi
0: 6.
1: Satu pack isi
0: 3.
1: 4. Isi 4.
0: Berapa tuh?
1: Itu 40. Sekarang 44.000 kemarin 40.
0: Sekarang 44.000 ya. Tapi kalau kayak per pieces gini,
1: nasi yang kunafa beda-beda.
0: Oh.
1: Kunafa kan beda ya?
0: Iya juga ya. Mohon maaf ya.
1: Kunafa.
0: Bahannya beda.
1: Bahan
0: isiannya juga.
1: Yang
0: iya
1: ini
0: kan.
1: Jadi kalau yang si Kunafa Biscoff sama Nutella 20.000 per piece nya. Si pistachio-nya 28.000 aja.
0: Sudah makan mochi Kunafa Pistachio. Real pistachio though?
1: Aku enggak scratch dari awal sih. Jadi aku memang ambil yang ambil selai pistachio gitu. Karena jujur,
0: karena pasti R&D-nya lebih ribet kan.
1: Benar. Dan aku banyak variannya. Jadi aku cari yang untuk launching, tapi aku enggak nambah gitu.
0: Iya.
1: Kalau sekarang
0: jadi sih, lebih disimplify ya, tapi benar. Tetap ada apa ya? Tetap ada ciri khas si mochiko itu tadi gitu ya. Ih, keren benar. Sih.
1: Habis itu yang baru banget nih, ada tang mochi.
0: Tang
1: mochi.
0: Yang artinya
1: ini inspirasinya dari tangyuan, makanan Chinese gitu kan. Tapi dia itu untuk originalnya pak isiannya wijen hitam. Disiram dimakan pakai kuah air jahe.
0: Kalau si tangyuan itu?
1: Yes.
0: Itu kayak bandrek gitu ya?
1: Kind of, tapi bukan.
0: Apa sih? Bukan bandrek, apa sih?
1: Bukan apa sih namanya? Aboleng.
0: Yang bola-bola itu kan.
1: Aku lupa ya namanya.
0: Itu apa sih ya? Apa sih yang bola-bola jahe kayak bulat-bulat gitu? Bukan serundeng juga nanti lah ya. Kayak ada di ujung.
1: Iya, tapi kok aku lupa padahal.
0: Yang modelnya kayak gitu ya, tapi pakai wijen hitam.
1: Iya, sebenarnya. Biasanya kalau yang itu isi kacang kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, ini kalau originalnya Chinese sih kayaknya aku banyak lihat dia pakai variannya isinya wijen. Makanya pakai si air jahe kan.
0: Oh iya, betul juga.
1: Trial lah aku si air jahe ini.
0: Apa? Ronde.
1: Ronde. Iya.
0: Betul.
1: Nah, jadi aku trial akhirnya pakai si air jahe, tapi aku waktu itu enggak bikin wijen, aku bikinnya pakai rasa coklat karena aku mikirnya kayaknya enggak belum tentu semua orang
0: cocok dengan rasa wijen.
1: Iya, jadi kayaknya aku cari yang comfort orangnya dulu deh gitu kan. Si coklat deh akhirnya. Aku awalnya coba pakai karena masih R&D ya, aku coba beli coklat batang yang di supermarket aja. Pakai Silver Queen gitu kan. Udah habis itu bikin dua varian ini kuah. Yang satu roasted milk, jadi kayak susu bubuk aku roast dulu, baru aku siram UHT gitu. Terus sama satu lagi si air jahe kan.
0: Yang originalnya lah ya.
1: Iya benar. Ternyata aku gak suka.
0: Ternyata ada alasan kenapa jahe cocok dengan wijen, right?
1: Iya, kayaknya iya. Kayaknya emang dia gak cocok sama coklat kan.
0: Iya, kayak iya kayaknya cebleh ya.
1: Iya,
0: kayaknya,
1: terus kayaknya
0: tidak menyatu itu barang.
1: Gitu, aku waktu nyoba aneh ya. Terus mungkin aku juga personally kurang suka air jahe gitu. Minum tetap, cuma untuk sukanya enggak gitu loh.
0: Ngerti, paham.
1: Iya, jadinya kayak enggak deh kayaknya gitu. Nyobain pakai si kuah roasted milk itu. Ternyata juga kayaknya masih kurang kak gitu.
0: Apanya yang pada saat itu perlu disempurnakan?
1: Mungkin karena aku kan pakai brand Denko waktu itu. Jadi kuahnya ngedenko banget.
0: Bahaya.
1: Jadi kayak aku harus kayak enggak lagi gitu.
0: Tidak cocok ini untuk dijual gitu ya.
1: Aku gak pede gitu. Terus aku nyobain ke orang rumah, semua juga kayak no gitu. Aku kayak gak bisa gitu.
0: Berapa lama R&D-nya si Tang Mochi?
1: Tangmochi, tapi aku dua kali sih waktu itu kalau nggak salah R&D-nya dua kali aja sih akhirnya. Tapi di R&D pertama aku ketemu adalah si kulitnya. Aku
0: formula pake, yang pas
1: ya,
0: untuk
1: yang waktu itu cuma kulitnya. Jadi aku nyobain dua adonan kan, yang ini sama ini. Akhirnya aku dapat adonan yang ini aja gitu. Yang nanti bakal dicoba gitu. Dan akhirnya
0: R&D kedua nih.
1: R&D kan ini iseng aku kan. Terus aku kayak ada orang yang bilang kalau misalnya coklat itu enaknya pakai coklat kefecur gitu. Dia itu kalau udah ini meleleh gitu kan di dalam. Tapi dia koin-koin gitu. Jadi enak ngisinya. Jadi kita enggak riwah gitu loh, Kak.
0: Jadi dia akan meleleh sendiri ketika proses memasak.
1: Pemasakan.
0: Si.
1: Jadinya aku kayak menarik tuh. Abis itu aku coba beli coklat kefecurnya. Dan kuahnya aku berpikir gitu kayak apa ya, lagi hype pula ini roasted milk tea, Kak. Ya kan, roasted milk tea lagi hype kan. Aku R&D juga roasted milk tea-nya. Udah nemu nih, enak nih ternyata. Nyobain ke orang rumah juga kayak enak ya roasted milk tea-nya gitu. Kewangi gitu. Jadi udah aku kayak coba mengkawinkan mereka gitu.
0: Jadi ini memang dirimu pure insting pribadi ya untuk menciptakan ini gitu ya.
1: Okay, orang-orang juga kayak kok kepikiran gak tahu ya. Aku kayak coba-coba aja gitu.
0: And then boom.
1: Aku kayak ngerasa enggak, aku akhirnya pede. Kayaknya aku mulai pede deh untuk orang-orang cobain si Tang Mochi ini gitu kan. Dan
0: dengan formula isian coklat dan kuah roasted milk tea.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Is it not too overly sweet?
1: Enggak sih, karena aku emang aku pakai dark yang coklatnya.
0: Oh, jadi kayak jadi balance jadinya ya. Terus si kulitnya juga ada rasanya enggak sih?
1: Enggak, aku plain.
0: Oh, nice. Touch.
1: Jadi aku enggak. Aku ngerti sih kenapa orang enggak mau over kan.
0: Iya kan? Tahu enggak sih kayak pengen makan manis tapi gak jangan guilty. Iya, benar. Kayak jangan yang manis banget juga bener, gitu. Bener. Like
1: iya.
0: Orang makan satu mangkok itu benar enggak ngerasa berdosa?
1: Iya, gitu ya? Benar kan? Guilty kan enggak jadinya
0: iya juga
1: karena
0: sih, ya.
1: Karena dessert gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, betul betul.
1: Nah, aku kayak pengen sih. Jadi kayak aku kayak dan aku emang aku juga gitu soalnya. Jadi kayak akhirnya si roasted milk tea-nya kita adjust rasanya yang emang oke okay,
0: yang balance gitu.
1: Ya sama si coklatnya juga. Makanya aku pilihnya dark coklat tapi 50%. Jadi dia enggak pahit banget dan enggak manis juga gitu.
0: Bagus, pintar sekali. Ya itulah ya teman Pro 2. Kayak kita tuh lihat makanannya udah jadi gitu ya. Tapi di balik itu ya ada perjuangan R&D yang pastinya menguras tenaga, pikiran dan emosi.
1: Benar,
0: pasti ya
1: gitu.
0: Kalau makanan tuh kita masak jadi

0: Dan ini sudah available juga di SNL?
1: Oh, kalau ini dia nggak available di SNL, Kak.
0: Kenapa?
1: Karena kemarin aku nyoba naruh di kulkas aku pribadi. Jadi, which is the sealer lah ya jadinya.
0: Oke, okay,
1: okay. Si coklatnya memadat kembali.
0: Oh,
1: jadi ternyata emang dia nggak bisa terlalu lama. Jadi aku emang ngerasa kayaknya best experience untuk dimakannya itu on the spot gitu loh.
0: Oh,
1: kayak lebih ke datang langsung
0: iya.
1: makan.
0: Iya juga, iya. Oke, okay, oke. Okay. Karena dia ada permainan suhu di situ.
1: Benar.
0: Ya. Oke, okay,
1: itu
0: baik,
1: sih sebenarnya emang itu PR banget bikin mochi. Kalau aku tuh karena suhu itu gitu.
0: Suhunya
1: enggak bisa. Dia tuh sensitif banget dan kadang adonan itu enggak apa ya? Enggak bisa konsisten, tapi sebenarnya resep aku konsisten nih, Kak. Misalnya.
0: Ngerti.
1: Tapi ternyata
0: faktor suhu tuh ngaruh sih memang.
1: Faktor suhu, faktor
0: kayak
1: bahan.
0: Mungkin bisa agak sedikit membal kah, agak padat kah.
1: Benar, ternyata bahkan aku ganti merek susu aja itu berpengaruh loh.
0: Oh.
1: Ganti merek susu, ganti merek tepung yang padahal sama-sama tepung ketan gitu. Itu ternyata ternyata ngaruh banget.
0: Ngaruh ke
1: hasilnya. Dan itu
0: hasilnya, ya,
1: dan itu kan enggak sih tekstur.
0: Oh.
1: Tekstur.
0: Tekstur yang paling terutama.
1: Tekstur
0: ya?
1: Karena mochi kan emang mainnya di tekstur ya,
0: yes.
1: Kak. Dan waktu di SNL tuh pernah kayak waktu SNL baru-baru pertama buka, mochi kita satu hari udah keras banget.
0: Oh.
1: Bisa kayak gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi kayak up and down sih, Kak. Jadi akhirnya
0: ya,
1: kayak
0: proses ya.
1: Terus retur tuh banyak. Aku kayak duh, kenapa ya? Gitu kan sebenarnya.
0: Itu kayak titik baliknya di situ enggak, kayak pernah sempat terhenyak
1: down.
0: Gitu, down enggak?
1: Aku sampai ini sih takut buka DM gara-gara aku takut orang komplain. Beneran, serius.
0: Real.
1: Parah, aku kayak wah, mental breakdown deh waktu itu di situ, kayak macam gimana ini caranya. Aku kayak
0: lama enggak fase itu?
1: Lumayan.
0: Okay,
1: lumayan okay. Itu hampir sebulan kali ya.
0: Akhirnya ketemu kenapa?
1: Emang suhunya terlalu dingin dan kayaknya gak cocok gitu loh. Mungkin chiller kan dia ada suhu udara luar yang masuk. Terus chillernya kan juga sangat dingin,
0: yes.
1: AC-nya dingin banget. Tapi aku pernah kayak, tapi kalau misalnya perubahan suhunya kita kalau taruh di freezer terus kita masak kembali gitu, pernah aku kayak gitu kan. Itu tuh bisa ciwi kembali. Aku punya varian cookies. Cookiesnya bisa aku stuck di freezer. Nah, waktu di baking, mochinya bisa melar. Tapi kalau misalnya dia lamanya di chiller, kerasnya tuh beda, Kak.
0: Ya benar sih, karena konsentrasi suhunya kan beda ya. Jadi proses pemadatannya juga pasti berbeda,
1: bener,
0: kan?
1: Jadinya itu benar-benar keras yang kayak aku dapat komplainan banyak kayak, Kak, aku beli mochi di SNL kok keras ya, Kak? Kak, aku beli mochi itu dan itu berkali-kali.
0: Terus risk manajemennya gimana tuh akhirnya dirimu mengembalikan trust si konsumen?
1: Aku ini sih, aku balikin produknya. Maksudnya aku kirim yang baru. Jadinya aku aku kayak gitu karena kayak enggak, maksudnya dibanding si untung yang kemarin itu kayak menurut aku kayak memperbaiki nama gitu loh. Karena kayak menjaga trust itu juga sih benar,
0: yes.
1: Kak. Akhirnya untuk yang ini yang komplain ke aku minta stroke pembeliannya gitu, kayak bukti pembeliannya gimana, nanti akhirnya aku kirimin produk yang barunya ke mereka.
0: Ih, keren sih. Ih, keren itu. Berani bertanggung jawab.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener,
0: dua ya, karena bener ya, maunya pengen mochi yang enak, dapat enggak enak kasih yang enak aja deh,
1: bener,
0: gitu ya. Dan
1: ngaruh
0: ke flow customer, mereka tetap.
1: Iya.
0: Setelah itu ada perbedaan enggak?
1: Agak lama karena kan aku sebenarnya penjualan lebih kencang di SNL dibanding yang langsung
0: PO.
1: Langsung PO gitu, karena kayaknya orang-orang pengennya pas lagi pengen beli,
0: langsung beli gitu. Emang iya gitu sih.
1: Kan,
0: bener.
1: Jadi kayak di situnya sih waktu itu yang agak, tapi alhamdulillahnya aku bersyukur banget karena nggak ada yang viralin.
0: Okay.
1: Karena FNB
0: baik
1: sekarang
0: ya,
1: rata-rata kayak komplainan itu harusnya ke kita ya, direct
0: ya,
1: ke kita
0: DM
1: loh.
0: Aja sih ya,
1: directnya ke kita, jadi kita kan bisa kasih feedback kan langsung.
0: Betul.
1: Gitu kalau misalnya keluar komplain,
0: kecuali kalau gitu. Sudah dikomplain tidak ada feedback,
1: benar
0: itu
1: kan
0: back
1: beda
0: to
1: ya.
0: Si personalnya, bener gitu
1: dong.
0: Ya benar
1: kan,
0: benar
1: ini kan kayak kadang orang viralin langsung gitu loh, dan aku alhamdulillah customer-customernya baik, alhamdulillah
0: ya Allah.
1: Semuanya, gitu.
0: Itu rezeki juga ya. Nah, ini pelajaran juga buat kita ya, teman Pro2 ya. I mean somehow kadang apa yang ada di luar itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di awal,
1: benar,
0: gitu ya.
1: Benar. So, itu juga bukan keinginan kita.
0: It will be very helpful ketika entah ada, no, apa ya,
1: masukkan,
0: bad service,

0: atau bad product, langsung refer ke si personal yang in charge langsung gitu ya. Kalau gak respon baru kita viralkan.
1: Winner kalau itu kan beda ya.
0: Betul, betul. Nah ini aku penasaran, nanti kita coba buka salah satu ya. Kita try on produknya, jangan kemana-mana. Kita istirahat dulu bentar. Gak kerasa kita ngobrol, ngalur, ngidul udah 40 menit loh kak ya. Jadi kita ada satu segmen terakhir. Jangan kemana-mana, keep tune in at Muda Kreatif Pro 2 RRI Batam.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Kak Aisyah.
1: Halo.
0: Dan juga Mochiko. Kita udah cerita perjalanannya Mochiko yang ternyata oh my god ya, bergelombang.
1: Benar.
0: Dan menantang ya.
1: Iya. Jadi roller coaster banget.
0: Jadi usaha itu yang kelihatannya baik-baik saja, banyak sekali cerita-cerita lika-likunya di balik itu.
1: Benar
0: ya
1: sih, pasti.
0: Dan Mochiko udah pernah ups and down dan sekarang akhirnya udah dapat formula
1: ya, pakemnya gitu ya. Tetap stay dan stabil di sampai amin. Sekarang gitu loh.
0: Amin dan semua tetap konsisten.
1: Amin.
0: Ya. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol menu baru dari Mochiko yang namanya
1: Tang Mochi.
0: Mm-mm. Jadi bentukannya seperti ini, teman Pro 2. Tang Mochi itu di dalamnya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 ya. 5 buah mochi isi coklat.
1: Iya, yeah, coklat. Dark confiture, ya. Yeah.
0: Dark confiture.
1: Yeah.
0: 50%. Jadi yeah, it's going to be sweet but not too sweet,
1: yes,
0: right? Dan dia dituang pakai ini,
1: roasted milk tea.
0: Roasted milk tea, ini kuahnya.
1: Yeah, bener.
0: Jadi coba kita nikmati ya. Ini first experience loh, BTW aku makan mochi berkuah.
1: Kayak ronde tapi
0: kayak
1: versi,
0: ronde, tapi versi
1: Gen Z.
0: Ya lagi, ini ronde versi eksklusif ini. Karena ronde kan rasanya kacang sama jahe ya, Wak.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kayaknya kakak makannya tuh digigit
0: ya
1: sih
0: kan?
1: Mochinya, jadi kayak lebih gitu.
0: Oke, okay. Jadi in one bite?
1: Ya.
0: In one bite?
1: Tapi setengah aja gigitnya.
0: Oh, okay,
1: gitu.
0: Coba.
1: Jadi
0: ya,
1: si coklatnya bisa diliatin keluarnya.
0: Oh iya, benar. Coba ya, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tuh, lumer kan?
0: Iya bener lagi, coklatnya gak manis sekali.
1: Bener. Dan roasted milk tea-nya untuk memperlancar makan.
0: Iya lagi kok kayak I mean this is really good combination,
1: yeah,
0: sister,
1: yeah. Thank you.
0: Keselak. A minute. Wah, gara-gara sangat excited. Jadi kesel.
1: Pelan-pelan.
0: Oke, okay, I'm back.
1: Aku pernah tahu, jadi keinget ada anak-anak ya makan mochi.
0: Karena kayak banyak banget ya, excited banget gitu kan.
1: Tapi kan mulut dia kecil, Kak. Reguler itu dia masukin one bite.
0: Semua.
1: Semuanya.
0: Sampai nangis lagi aku. Tapi ini enak banget, bener guys. Jadi sini adonan mochinya itu lembut banget. Ketika digigit itu dia kayak mudah dipatahin gitu,
1: iya,
0: loh.
1: Gak.
0: Kan kadang ada mochi yang kenyal banget sampai susah dipotong, ngerti
1: gak? Paham.
0: Ngerti gak maksud aku?
1: Iya, ngerti.
0: Dan ini tuh kayak digigit tuh langsung patah, tapi dia teksturnya lembut.
1: Tetap ada.
0: Terus kayak muncrat gitu ya, coklatnya.
1: Lumer di mulut
0: dan benar dia rasanya coklatnya itu rasa coklat yang manis pahit.
1: Mm-mm.
0: Jadi dia manisnya itu ada rasa yang ngebalancing,
1: yeah,
0: si coklatnya. Dan benar kuah milk tea-nya tuh kok dia cocok ya?
1: Iya, kan.
0: Kok cocok ya? Jadi
1: ternyata
0: coklat
1: cocok
0: dan kuah milk tea itu cocok. Jadi kayak gimana sih teman berdua, kayak rasanya itu membalut gitu loh. Dia kayak menyelimuti,
1: iya,
0: si coklat dan jadinya kayak rasanya itu benar-benar perfectly balanced, ada tangy-nya sedikit,
1: ya,
0: dari tehnya, ada sweet dari milk-nya, ada creamy, ada a little bitter and sweet.
1: Benar. Ya,
0: enak banget.
1: Dan,
0: tepuk tangan dong untuk Mochiko.
1: Thank you.
0: Dan apa namanya?
1: Karena si coklat lumer dan kita pilihnya yang 50% itu, jadi kayak experience si coklatnya tuh nggak bikin orang enek atau kayak
0: itu
1: udah
0: bener
1: deh kayak pengen makan lagi.
0: Itu benar, itu benar.
1: Jadinya kayak isi 5 tuh bisa kurang bisa pas gitu buat
0: pas,
1: orang.
0: Pas, ini ya, pas sih. Bener. Aku biasanya kayak kalau makan manis itu kayak 1-2 gigit tuh udah gitu ya. Ini kalau nggak live sebenarnya abis sih, Bun. Maaf ya, ini buat saya ya. Udah ya, cop ya. Berarti segini tadi harganya berapa?
1: 28.000 aja.
0: Murah, say. murah banget, 28 ribu
1: dengan kualitas dapet. Yang oke kan?
0: Dengan kualitasnya oke, okay. Bener nggak kaleng-kaleng guys? Dan biasanya kalau coklat yang enggak, maksudnya coklat yang murah, itu kan suka lengket dia, di langit-langit ya. Dan ini tuh kelihatan banget coklat mahalnya, karena dia langsung ler gitu, kayak masuk ke tenggorokan dan menyatu gitu ya. Good job, Mochiko.
1: Thank you.
0: So if you guys want to try this experience untuk Tang Mochi, caranya gimana?
1: Bisa langsung DM aja.
0: Oke.
1: DM ke Instagram, terus atau enggak WA di bio
0: dia
1: kita.
0: Dia berapa hari nunggunya PO-nya?
1: Hamin 1, oke sih.
0: Hamin 1 ya. Dan dirimu pengiriman jam berapa?
1: Sebenarnya tuh Kak, kita tuh dibilang fleksibel enggak fleksibel banget karena kadang kayak
0: dirimu kerja enggak sih?
1: Enggak sih Kak, emang udah di sini aja sih. Tapi kita kan udah ada tempat nih di di deket Citra Batam, perumahan Citra Batam. Nah sometimes kita bisa ready, bisa enggak waktu di saat itu gitu. Kalau misalnya emang ada ready, mungkin kita bakal infoin ke mereka kayak bisa Kak atau enggak, pas kita lagi ada stok nunggu, tapi sekitar 1-2 jam tapi nunggu kita bikin dulu gitu. Jadi sebenarnya dibilang fleksibel, cukup fleksibel, tapi enggak fleksibel banget.
0: Bisa dibicarakan lah
1: intinya.
0: Iya,
1: bisa dibicarakan.
0: Pokoknya intinya hubungin aja lah dulu, apa lagi kita atur lah gitu ya.
1: Kalau misalnya yang aman dan biasanya sih hamin 1 kan.
0: Hamin 1 ya.
1: Besok ya Kak, oke. Itu pasti oke sih.
0: Ada minimal pembelian enggak?
1: Enggak sih.
0: Satu pun boleh ya. Terus pengiriman?
1: Aman aja.
0: Pengiriman dirimu yang handle atau mereka yang bisa jemput sendiri or how?
1: Bisa semua kayak mau jemput bisa,
0: mau gosen bisa, dari dirimu juga bisa. Gitu ya.
1: Kita kurir juga pakai kurir Sebatam ada, gitu.
0: Aman jadi sih. Aman aja sih ya,
1: aman.
0: Buat cemilan di kantor.
1: Iya,
0: aman banget ini guys, cuma 28 ribu kan. Traktir teman-teman atau traktir diri sendiri, karena ini nggak ada di SNL.
1: Yang itu nggak ada.
0: Cuman harus PO
1: iya,
0: ya.
1: PO,
0: ini enak
1: itu.
0: Sih, enak sih. Menurut aku kalian mesti coba sih ya teman pro dua ya. Oke, okay, last apa yang Aisyah pengen sampaikan ke teman pro 2 sana, di luar sana, yang pengen mulai usaha tapi kayak masih maju mundur gitu, say?
1: Kalau dari aku ya, dari ingat waktu aku dulu pertama kali mulai itu lebih ke yang persiapan tuh harus matang. Ya dari segi kayak sosmed atau apa tuh kan perintilan-perintilan yang emang harus disiapin di awal. Nah kalau misalnya emang udah settle atau enggak, coba dibilang harus settle banget enggak nunggu harus perfect sih Kak, tapi di saat kita udah punya semuanya itu kayak ya udah mulai aja, karena kayak customer pasti bakal datang kalau misalnya emang produk yang kalian jual itu menjanjikan. Dan kayak jangan patah semangat cuma karena 1-2 komplain sih.
0: Betul sekali, karena perjalanan itu,
1: itu seninya berjalan.
0: Bener ya, perjalanan itu gak pernah
1: bakal mulus terus,
0: mulus terus gitu ya. Pasti ada tantangan di balik semua ini, tapi it'll be worth it ya.
1: Bener, tapi kayak karena itu juga kita jadi belajar kan. Ya sih,
0: luar biasa. Tepuk tangan untuk Aisyah.
1: Thank you semuanya.
0: Okay, teman pro 2, kita sudah masuk di menit-menit terakhir. So, buat kalian yang belum tahu pesennya di mana untuk Mochiko ini, kalian bisa follow Instagramnya di
1: mochiko.idn.
0: Mochiko, koknya pakai
1: Mochicho sih tulisannya, Mochicho.
0: Oke, M-O-C-H-I-C-O.
1: Iya, titik IDN.
0: Langsung di follow. Boleh langsung pesan sekarang.
1: Iya, boleh.
0: Langsung tanya-tanya aja, karena di situ juga semua aman. Variannya juga ada ya. Luar biasa. Karena juga selain ada mochi, tadi aku lihat ada beberapa side product yang lain. Jadi kalau kamu mau cari-cari buat gift juga bisa ya.
1: Bisa dibicarakan.
0: Bisa dibicarakan. Yeah. Oke, okay, yeah. Itu dulu dari kita edisi kali ini. Terima kasih Kak Aisyah. Semoga
1: terima kasih kembali.
0: Usahanya laris manis Tanjung Kimpul.
1: Amin.
0: Mochiko makin banyak fansnya.
1: Amin.
0: Dan tetap sustain apapun yang terjadi. Amin. Yang nanti akan dihadapi di perjalanan ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Luar biasa, tetap semangat. Waktunya aku Denok Mutiarawati
1: dan aku Aisyah.
0: Kami pamit undur diri.
1: Bye bye. Thank you semuanya.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: yang
1: fix ya.
2: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
0: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
1: Untung cuma beda soal makanan.
0: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
1: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
0: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
1: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
0: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
1: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Nah, evaluasi tersebut Van Dijk memberikan apresiasi kepada Merdun yang tampil menentukan dalam kesempatan pertamanya sebagai starter penuh. Setelah menghadapi Serbia, Belanda dijadwalkan bertandang ke markas Yunani pada 1 Oktober 2026. Setelah itu, Orange akan kembali menghadapi Serbia di Eindhoven pada 4 Oktober 2026. Kabar selanjutnya bersama dilansir dari kanal rri.co.id ND Picture resmi menulis poster dan trailer film drama komedi Gak Ada Matinya. Film yang dibintangi oleh Oki Rengga, Gita Bebita, dan Matias Mucus. Film tersebut disutradarai oleh Etin Kesar dan diproduksi oleh Manoj Punjabi bersama Mukodli Ako. Ceritanya mengikuti kehidupan Binsar yang diperankan Oki Rengga dan hubungannya dengan sang ayah. Dalam trailer, Binsar diceritakan memiliki hubungan yang kurang dekat dengan ayahnya. Kehidupannya berubah setelah ia mendapat kabar Pak Luhut meninggal dunia. Rencana Binsar berubah setelah Pak Luhut ternyata kembali hidup. Ia pun berusaha menyembunyikan kenyataan tersebut dari orang-orang di sekitarnya. Poster film ini turut menggambarkan sisi komedi dari cerita tersebut. Pak Luhut terlihat masih mengenakan sebagai kain kafan sambil duduk di atas mobil jenazah dan membawa kue ulang tahun. Gak Ada Matinya dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026. Film ini diharapkan menghadirkan perpaduan komedi dan drama keluarga melalui kisah Binsar dan Pak Luhut. Sekian info kedua, kita balik lagi di Sore Ceria.
1: Info Pro 2. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta daerah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai,

Spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

105 FM Rebatan, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Di sore cerah kali ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan nanti kita juga akan ada talk show ya di jam 4 sore. Jadi buat kamu jangan lupa nanti tetap keep stay tune ya. Lihat kita siaran bareng nanti ada narasumber kita dari dokter Love Skin ya. Nah ini aku sekarang infoin ini di, dari tadi pagi cuacanya memang kabut asapnya turun banget di Batam hari ini. Beberapa hari kemarin sih sebenarnya kabutnya tebel banget udah sampai turun. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, tetap ini ya, jaga kondisi kesehatan dengan menggunakan masker ya. Kalau bisa aktivitas outdoornya dikurang-kurangi karena kondisi cuaca beberapa hari ini kurang bagus. Dan ini kalau aku lihat dari iCare ya, kondisi cuaca kita tuh kategori 91 yang artinya itu masih sedang. Cuman kita ngelihat banget ini gak biasanya kayak gini, kabut asapnya sampai kelihatan banget di depan mata kita. Biasanya kan kayak di atas-atas aja ya. Ini hati-hati banget lah pokoknya buat teman-teman Pro 2 yang lagi aktivitas outdoor dimanapun, pakai masker aja. Karena pakai masker pun juga masih kerasa, kita antisipasinya dari itu dia. Jadi buat kamu tetap hati-hati di jalan, keep setting terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: No matter what. No matter what. You.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: baik kamu di sore cerah kali ini. Sesuai yang aku bilang tadi, kita udah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Dr. Prima Suci Anggra ini, salah satu owner dan estetik dokter Love Skin Estetik Clinic. Nah ini udah ada di depan kita. Selamat sore dok.
1: Halo, sore Mas Dava.
0: Ya, gimana kabarnya hari ini dok?
1: Alhamdulillah luar biasa baik, sehat. Nah,
0: dengan cuaca yang kayak gini ya.
1: Ya walaupun agak-agak jerbu kalau kata orang, kata orang Malaysia ya. Nah tapi tetap kita harus tetap sehat sih, harus tetap semangat menjaga kesehatan kita.
0: Itu dia, selain kesehatan tubuh, ini berarti kulit ngaruh juga ya kayak
1: ngaruh gitu. Karena kan ini masuk radikal bebas ya lingkungan, ya juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kulit kita.
0: Itu ada nggak sih kayak treatment kita buat mencegah asap kayak gini ya, terutama misal kita habis aktivitas dari luar nih, gimana caranya kita biar kulit kita lagi nggak terhindar, maksudnya nggak kena radiasi-radiasi itu, atau gimana cara treatmentnya kayak gitu kalau
1: di rumah? Sebenarnya sih kalau di rumah prinsipnya tetap ya, kalau kita bilang itu basic skincare Mas Dava. Nah apa itu basic skincare? Yang pertama harus cleanse, kita bersihkan kulit wajah kita. Bisa menggunakan double cleansing, contohnya menggunakan sabun, kemudian penggunaan mic cleanser. Nah itu double cleansing. Kemudian setelah itu kita jaga nih dengan moisturizernya, kelembapannya, penggunaan moisturizer untuk kulit kita. Dan juga yang terakhir penggunaan sunscreen, tetap itu wajib. Hukumnya. Iya, apapun kondisinya sunscreen itu harus nomor satu tuh kita gunakan setiap hari. Gitu.
0: Nggak ngaruh SPF-nya berapapun.
1: Nah, SPF ada tentunya nih. Jadi gini, contohnya SPF itu kalau untuk sunscreen ada dua tipe ya, yang biasa yang general kita jelaskan ke pasien nih. Yang pertama itu SPF 30. Nah, kalau SPF 30 itu kita ulang reapply-nya. Reapply-nya itu setiap 4 jam sekali.
0: 4 jam sekali
1: SPF 30. Kemudian untuk SPF 50 itu pengulangannya setiap 6 jam sekali. Gitu. Tapi balik lagi nih ke masalah kulitnya, karena tipe-tipe kulit ini kan macam-macam. Betul, jadi nggak bisa disamain penggunaan SPF-nya. Beda-beda juga.
0: Beda-beda.
1: Iya. Jadi kalau contohnya nih kulit yang berjerawat, kita biasanya nggak saranin SPF-nya terlalu tinggi.
0: Gitu.
1: Karena semakin tinggi SPF, tentu krimnya itu teksturnya semakin padat. Nah, jadi kalau kulit yang berjerawat, kulit yang berminyak, biasanya akan cenderung bikin kulitnya semakin berminyak karena pori-porinya semakin ketutup. Normalnya kulit itu kan ada pori-pori nih. Nah, jadi si minyak itu keluar dari wajah kita melalui pori-pori. Kalau kita tutup, otomatis minyak yang normalnya dia keluar harus maksa. Mengendap, kemudian produksinya makin banyak supaya dia bisa keluar. Jadinya itulah yang memicu jerawat. Kayak gitu, close komedo, seperti itu.
0: Nah, itu dia tuh. Jadi udah dapat gambarannya dari Dokter Suci kalau misal kita habis aktivitas dari luar, terutama dengan kondisi cuaca yang saat ini jerbu ya. Kita berarti treatmentnya di rumah ya, cuci muka ya, pakai pelembab. Di luar nanti sebelum keluar pakai sunscreen. Nah sebelum kita ulik-ulik lagi tentang kulit, nah kita penasaran banget sama Love Skin. Nah ini Love Skin sebenarnya udah berapa lama sih dok?
1: Nah Love Skin Aesthetic Clinic ini alhamdulillah sudah jalan 3 tahun nih.
0: Ya
1: alhamdulillah udah jalan 3 tahun. Terus ya masih belum ada cabangnya, masih di One and Only di Batam. Jadi masih ibaratnya masih merangkak juga lah kita sekarang ini. Masih merintis. Mudah-mudahan soon ada cabangnya ya.
0: Amin. Ya, semoga kedepannya makin baik ya.
1: Amin.
0: Nah ini kan ngomongin Love Skin sekarang kan dari dengan kulit ya. Gimana sih kayak misal sebenarnya kebutuhan di klinik Love Skin sendiri itu apa sih yang penting banget buat kulit?
1: Nah sebenarnya gini, kalau untuk perawatan di Love Skin ya, perawatan di Love Skin Aesthetic Clinic itu banyak banget Mas. Jadi ada yang standar pembersihan wajah seperti facial. Nah itu biasanya kita sarankan nih ke pasien itu paling telat banget itu facial. Biasanya itu 3 bulan itu udah paling late banget.
0: Itu paling telat?
1: Iya, itu paling telat. Sebulan sekali itu bagus. Nah apalagi untuk kasus-kasus yang mukanya masalahnya ada nih, contohnya dia ada jerawat, komedonya banyak. Nah itu masalah yang paling sering ya kita atasi di klinik itu biasanya jerawat, komedo, kemudian juga kasus-kasus bopeng, scars, kemudian juga ada beberapa kasus flek atau pigmentasi. Gitu.
0: Tapi kalau kayak misal kayak yang paling parah biasanya apa?
1: Paling parah itu yang pernah ditangani ya, itu kasus flek sih.
0: Flek itu sampai berapa lama biar benar-benar hilang?
1: Biar benar-benar hilang itu itu jadi gini, flek itu dia salah satu case yang lumayan tricky. Mm-hmm. Jadi kita nggak bisa serta merta maksa kulitnya cepat pulih. Oh. Harus bertahap. Jadi harus day by day, kemudian pelan-pelan supaya kulitnya tadi nggak kaget nih kalau kita treatment yang sedikit masif. Jadi kita perbaiki dulu skin barrier-nya, kemudian juga supaya penggunaan produk sunscreen, krim itu penyerapannya maksimal, kulitnya itu harus benar-benar layer-nya nggak banyak sel kulit matinya. Oh, nah, gitu. Jadi harus kita angkat dulu sel kulit matinya supaya penggunaan produknya lebih meresap, lebih diterima sama kulitnya. Jadi biasanya itu paling cepat banget ya dia ada perbaikan itu biasanya di 4 bulan.
0: Oh, nah, okay. 4 bulan itu ya.
1: Tapi ibaratnya tuh 3 bulan pertama pigmentasi udah kelihatan, dia mulai ada perubahan, pengurangan warna. Jadi yang awalnya mungkin kusam banget, gelap banget, semakin bertambah bulan dia semakin mudar fleknya.
0: Gitu.
1: Tapi bukan berarti udah bersih nggak bisa balik lagi. Masih bisa, tetap harus dijaga.
0: Ya, dari gitu. Kita setelah treatment tetap harus punya ini ya, jaga ya, kondisi kulit juga ya.
1: Dijaga.
0: Like, kayak gitu kan banyak gak sih, kayak misal dok aku mau datang ke klinik mau minta putih.
1: banyak
0: Kan? Banyak. Apa tuh treatmentnya?
1: Jadi sebenarnya gini, balik lagi ya, kita itu kan orang Asia ya. Jadi sebenarnya orang Asia itu dia kulitnya cenderung emang kuning langsat. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau putih banget nih kulit kita gitu ya, justru cenderung lebih gampang terpapar sinar UV. Makanya coba kita perhatikan ya bapak-bapak yang di rumah yang kulitnya sawo mateng, pasti nggak ada fleknya tuh. Karena sinar UV itu tadi bisa dipantulkan dari warna pigmentasi kulitnya. Sedangkan kalau kulit pasiennya itu putih banget, justru malah lebih gampang terpapar sinar UV, fleknya lebih gampang kebentuk, bahkan bisa memicu kanker kulit justru.
0: Walaupun udah kayak pakai SPF apapun, nah, berarti
1: bisa. Jadi SPF itu tadi balik lagi. Jadi dia tuh sempat heboh ya, sempat happening beberapa produk yang ternyata setelah kita cek nggak ada UV filternya. Jadi please cek lagi, diperhatikan lagi. Jadi biasa tuh kalau kita di klinik kita ada skin analyzer. Jadi kalau pasiennya itu menggunakan sunscreen atau SPF yang benar, biasanya pasti dia akan pada saat di skin analyzer tuh kelihatan kulitnya lebih gelap. Itu artinya dia ada UV filternya, perlindungan terhadap sinar UV. Gitu. Jadi please make sure lagi, dicek lagi benar-benar ada enggak? Karena kadang dia ngeklaim ada SPF-nya, ternyata enggak ada. Boleh di cross check lagi. Biasa kalau di klinik itu kita cek skin analyzer, dia kebaca tuh.
0: Langsung kebaca ya.
1: Kelihatan. Kalau dia ada penggunaan sunscreen, biasa itu kelihatan gelap pada saat kita foto.
0: Gitu. Itu di Love Skin Aesthetic Clinic tuh udah bisa ngebaca
1: bisa,
0: kayak gitu ya?
1: Bisa.
0: Nah ini kan kayak di era-era sekarang nih, anak-anak muda ya, biasanya tuh kayak apa sih yang sering di treatment sama mereka di klinik?
1: Nah biasanya ya kalau Gen Z ini, Gen Z, biasanya tuh paling sering masalahnya tuh problemnya biasanya jerawat.
0: Jerawat.
1: Karena jerawat cenderung karena masa pubertas. Jadi hormonal. Nah, biasa jerawat, kemudian kulit kusam.
0: Kulit kusam.
1: Karena biasa anak-anak Gen Z ini suka begadang ya, main game. Jadi pola tidur yang kurang itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kulit. Jadi biasa bikin kulitnya terlihat kusam. Terus kayak oilinya lebih parah. Kalau istirahatnya kurang. Jadi biasa kasus-kasus jerawat, kulit kusam seperti itu.
0: Kalau jerawat sendiri kan selain hormon ya, ada nggak sih pengaruh dari makanan, dari lingkungan juga?
1: Bisa. Juga ya? Jadi kayak debu, itu juga bisa berpengaruh terhadap jerawat nih. Karena kan debu itu kan banyak partikel-partikel yang terangnya nggak bikin kulit kita jadi sehat tuh.
0: Betul.
1: Numpuk nih, kayak misalnya kita habis motorannya kita lap pakai tisu tuh hitam deh. Itu artinya memang udaranya kan memang nggak baik, nggak bagus. Jadi makanya balik lagi, kalau habis dari luar tetap wajib cuci muka.
0: Ya. Gitu. Apapun itu ya, walaupun cuci muka aja.
1: Walaupun hanya penggunaan air biasa tanpa penggunaan sabun. Itu lebih safe daripada kita nggak cuci muka sama sekali.
0: Ya juga, beli antisipasi ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kadang ada juga cocok-cocokan masalah jerawat ya. Dari sabun cuci muka sendiri kadang ada juga yang bisa berjerawat. Emang nggak sepengaruh itu kah?
1: Iya, ngaruh. Jadi memang itu tadi ya, kalau skin barrier-nya jelek, nggak bagus, biasanya dia cenderung lebih sensitif kulitnya. Jadi kalau ada produk-produk yang dipakai nggak cocok nih, gitu kan. Nah itu bisa awal-awal munculnya beruntusan. Kemudian makin dipakai munculnya jadi jerawat, karena skin barrier jadi rusak. Nah, terkadang itu kan masyarakat suka FOMO ya. Ini produk lagi happening, lagi ini lagi, ini lagi naik daun, kayak gitu kan, dicoba. Padahal nggak semua produk itu cocok di ini kita, nggak semua produk itu ternyata pas di kulit kita. Balik lagi harus dicari tahu masalah kulit kita apa, gitu. Kemudian disesuaikan dengan produk yang dibutuhkan dengan kulit, kayak gitu. Karena kan sekarang produk banyak banget ya Mas ya, banyak banget, dan terkadang menjanjikan hal yang instan. Padahal produk itu ketika kita gunakan dia baru terlihat hasilnya setelah penggunaan minimal 3 bulan. Itu baru terlihat hasilnya, gitu. Sedangkan masyarakat suka pengennya instan, dipakai sekali dua kali pengen ada hasil. Padahal dia butuh penyerapan dulu nih di tubuh kita. Pasti namanya ada produk asing masuk, nggak semuanya langsung diserap. Ada reaksi penolakan nih biasanya. Nah biasanya kalau kulitnya itu memang tidak bagus, tadi skin barrier-nya pasti akan muncul reaksi beruntusan, jerawat, kayak begitu.
0: Pasti
1: seperti itu. Nah itu sarannya gimana dok? Harus di stop dulu penggunaannya.
0: Oh berarti stop
1: penggunaan. Karena balik lagi ya, tadi yang kita bilang basic skincare itu cuma sabun, kemudian moisturizer dan sunscreen. Nah kalau kayak serum atau krim malam itu balik lagi dengan kebutuhan kulitnya. Benar. Kalau seandainya misalnya kulitnya nggak butuh nih, ya nggak perlu banget lah dipakai. Gitu. Jadi basic skincare itu cuma 3 sebenarnya.
0: Sebenarnya itu aja ya.
1: Iya, itu doang.
0: Kadang kan ada orang kayak FOMO, ikutan serum apa segala macam lah ya itu, ikut dicoba ternyata nggak cocok.
1: Ya. Benar. Apalagi kayak kemarin tuh sempet ya yang FOMO tuh retinol. Nah, padahal nggak semua kulit itu bisa
0: sama retinol.
1: Sama retinol gitu. Balik lagi dengan kebutuhan kulitnya seperti itu. Atasi dulu masalah kulitnya, kemudian baru deh kalau butuh tambahan seperti serum. Balik lagi dengan masalahnya.
0: Masalahnya itu tadi. Nah, kalau misal kayak ada kan orang udah ikutan FOMO ya, nggak tahu sebenarnya cocok apa enggak sama kulitnya. Tapi dengan dia tuh kayak kepingin apa sih yang budgetnya low budget nih, maksudnya budget pas-pasan. Apa sih yang harus di treatment selain dengan penggunaan tuh ya cuci muka tadi ya, terus penggunaan pelembab sama SPF, ada nggak yang rekomendasi ya, maksudnya apa gitu?
1: Biasanya untuk yang low budget gitu ya. Kalau kayak di Love Skin sendiri itu Mas, kalau untuk facial kita tuh start dari 80 ribu.
0: Oh murah aja ya.
1: Iya, nggak sampai 100 ribu. Dan start from dari 80 ribu. Kemudian kalau untuk pelajar nih sampai usia SMP ya, itu kita start from 60 ribu. Untuk facial basicnya gitu. Murah. Jadi sebenarnya dengan kita facial rutin pun kulit kita juga semakin membaik juga. Nah jadi sebenarnya nggak mesti treatment yang mahal-mahal banget kayak gitu, yang harus laser lah kayak gitu kan, yang harus sampai ke skin booster lah, nggak mesti. Perbaiki dulu kulitnya. Sebenarnya nggak di skin booster pun kalau kulitnya terhidrasi baik, kulitnya juga jadi glowing.
0: Nggak perlu pakai apapun itu.
1: Iya, sebenarnya kulitnya terhidrasi baik, skin barrier-nya bagus, kulitnya pun sehat dengan sendirinya. Kayak gitu. Kadang kebanyakan orang pengen glowing, ternyata minum air putihnya nggak banyak. Jadi kulitnya juga nggak terhidrasi, jadinya nggak lembab. Jadi kulit kita lembab akan terlihat glowing juga dengan sendirinya. Gitu.
0: Kan cuman kadang ada orang yang kayak, aduh aku kalau ke klinik nih nanti kecanduan nih dok, bakal nanti keterusan. Itu gimana tuh dengan case-case yang kayak
1: case gitu ya. Nah sebenarnya gini, so far emang banyak sih pasien di Love Skin itu yang sekali treatment tuh candu. Jadi kayak kenapa bikin candu gitu ya, karena satu, ketika dia treatment dia ngerasa ada hasil. Nah ketika treatment yang dilakukan ada hasilnya, kelihatan progresnya, dia pasti akan candu, akan balik lagi. Bahkan berpikir kayak gini ya, treatment apa lagi ya next time. Ada tuh pasien di Love Skin yang datang bisa sampai seminggu sekali. Benar.
0: Setiap minggu berarti.
1: Setiap minggu. Sampai dia kayak bingung, dok aku mau datang lagi ya dok. Sampai dia tuh udah bikin kayak apa ya, maksudnya timetable. Gitu. Ada seperti itu. Jadi balik lagi, kalau di Love Skin biasanya kita treatment itu sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia saat ini belum butuh skin booster, ya next time di skin booster, nggak perlu sekarang. Gitu. Atau misalnya sekarang kita fokusnya nih ke shaping nih, masalah lemaknya di double chin atau di area pipi, ya itu dulu kita kerjakan. gitu. Okay. Karena kebanyakan pasien kan pengen dia kelihatan ramping, wajahnya V-shape. Nah, wajah V-shape itu banyak hal yang bisa kita pantau nih. Apakah karena rahangnya yang gede, harus kita kecilkan dengan botox kayak gitu. Okay. Atau karena pipinya nih yang cabi, makanya kelihatan wajahnya oval atau bulat. Nah, lemaknya yang kita kurangin kayak gitu. Jadi banyak multimodal atau banyak perawatan yang bisa kita kerjakan ke kasus-kasus tertentu, balik lagi permasalahannya.
0: Permasalahannya ya, jadi memang di Lovskin sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya sendiri. Ya,
1: betul.
0: Jadi jangan takut ya.
1: Jangan takut. Takut
0: kadang kan ada orang yang, aduh kalau ke situ nanti terus-terusan.
1: Balik lagi dengan permasalahan kulitnya. Kalau misalnya nih, ini udah aman nih kulitnya, udah lanjut aja pakai basic skincare. Paling kalau mau ke klinik bisa, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali atau sebulan sekali boleh. Balik lagi dengan permasalahannya. Terus juga terkadang tuh pasien ngerasa kayak takut ke klinik itu karena gini, yang dipromoin suka beda harganya. Kalau di Love Skin gak usah takut, Skin Lova itu datang. Kalau kita bilang member kita Skin Lova namanya. Jadi Skin Lova itu gak perlu takut, apa promo yang kita share ya udah segitu yang dibayar. Gitu, jadi gak usah takut akan ada biaya tambahan di belakang. Gitu,
0: pasti harga flat ya berarti ya,
1: flat dengan harga yang kita tampilkan di flyer.
0: Nah itu dia. Nah cuman kadang ada gak sih kayak misal pertama kali nih belum pernah treatment sebelumnya, datang-datang kayak aku sebenarnya butuh treatment apa di Love Sense sendiri, pasti udah di ini ya dok, kayak misal nanti dicek dulu apa gimana tuh?
1: Iya benar, jadi biasanya tuh pasien-pasien baru datang tuh kita pasti lihat kondisi kulitnya dulu. Tipe kulitnya seperti apa, normalkah, keringkah, atau ternyata berminyak, atau ternyata kombinasi. Nah nanti kita akan lihat lagi nih treatment yang cocok dengan permasalahan kulitnya saat itu. Nah biasanya pasien itu suka saya tanya, tanyanya targetnya seperti apa? Karena supaya gini ya, kita gak over clean. Jadi dia itu mendapatkan hasil sesuai dengan yang dia mau. Gitu. Jadi kalau misalnya pasien itu datang, dia pengen ternyata pas treatment, dok saya pengen bopeng saya hilang. Nah kalau bopeng berarti treatmentnya ada macam-macam, ada PRP, ada dermapen atau MTS. Nah macam-macam, balik lagi tergantung dengan budgetnya dia. Gitu. Kalau budgetnya misalnya lebih mahal PRP, bisa pakai MTS atau dermapen, itu lebih murah. Okay. Gitu.
0: Jadi udah ditakar lah ya kalau miskin. Jadi enggak sembarangan.
1: Enggak sembarangan
0: treatment aja.
1: Benar, gitu.
0: Menarik sekali ini, udah panjang lebar ngobrol sama Dokter Suci tentang klinik kecantikan, tentang kulit. Nah kita nanti bakal break dulu, kita nanti bakal ulik-ulik lagi tentang kulit, tentang kesehatan kulit tentunya. So keep setting terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 105.5 FM, perbatasan teman terbaik kamu, masih di Sore Ceria bareng aku Dava dan juga Dokter Suci dari Love Skin Aesthetic Clinic ya. Nah tadi kita udah panjang lebar ngobrolin tentang kulit, tentang jerawat, tentang gimana treatment dengan kondisi cuaca yang di Kota Batam kayak gini ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi masalah dengan kulit dan kecantikan tentunya. Nah, ini aku mau tanya nih dok, kayak dengan kehidupan sehari-hari nih kan, kayak sepele banget nih ya.
1: Benar.
0: Nah, kayak kita tuh sebenarnya kak, atau terutama aku ya, cowok ya, dengan kulit kan kayak udah lah.
1: Cowok gitu ya.
0: Nah, sebenarnya kayak ada gak sih kebiasaan sehari-hari yang terlihat sepele tapi itu ngaruh banget sama kulit?
1: Kegiatan sehari-hari. Yang pertama malas cuci muka.
0: Cuci muka ya?
1: Itu kebanyakan kayak misalnya udah capek pulang kantor gitu kan, sampai rumah, lu nangis lah besok aja pagi gitu. Nah itu juga jadi pemicu tuh masalah kulit.
0: Iya. Nah, debunya numpuk semua.
1: Benar. Okay. Pegang aja mukanya abis dari luar pasti berminyak.
0: Kayak misal malas kena air, tisu basah aja gitu?
1: Mending kayak gitu.
0: Mending
1: aman.
0: Gitu, aman ya?
1: Daripada gak cuci muka sama sekali.
0: Oh, okay.
1: Tapi balik lagi ya, tisu basahnya make sure gak ada alkohol.
0: Oh.
1: Iya, okay. Karena kalau ada alkohol bikin kulitnya jadi kering.
0: Bikin kering itu?
1: Iya, benar.
0: Nah, ngomongin kulit kering nih. Kayak misal ada juga udah pakai pelembab ya, hand body segala macam, tapi tetap aja kulitnya kering gitu. Itu apa sih pengaruhnya itu, Dok?
1: Pertama bisa jadi dari asupan air putihnya kurang. Itu bisa memicu kulitnya kering. Kedua, misalnya dia pakai sabun cuci muka nih, ternyata kandungan sabun cuci mukanya enggak bisa melembabkan.
0: Okay.
1: Nah, jadi tetap aja kulitnya akan kering. Jadi kadang tuh ada produk yang kita gunakan setelah cuci muka, sabun cuci muka itu bikin kulit kita kayak ketarik.
0: Iya.
1: Nah, bikin kering, terutama dekat sudut-sudut hidung, sudut bibir gitu ya. Nah, bisa jadi dari sabun cuci mukanya nggak cocok.
0: Nggak cocok dari
1: gitu.
0: Situ. Oke, jadi ya balik lagi ke ini di kita ya, sabun kita cocok apa nggak sama kulit itu tadi.
1: Benar.
0: Nah, kalau misal ada juga yang kayak aku nggak kering tapi minyak, berminyak, itu apa pengaruhnya? Apa karena pola makan atau memang apa?
1: Pola makan bisa bikin kulit tidak berminyak. Contoh makannya yang lemak-lemak, yang gorengan. Nah itu produksi minyak di kulit kita semakin meningkat. Atau penyebabnya karena pori-porinya yang besar. Faktor genetik.
0: Oh itu pengaruh.
1: Nah, ngaruh. Jadi faktor genetik, pori-porinya besar, otomatis minyaknya yang keluar semakin banyak di wajah, makanya jadi bikin kulitnya berminyak gitu. Jadi harus pakai sabun yang emang untuk oil control. Gitu.
0: Jadi kita juga harus tahu nih
1: kita kayak
0: gimana sebenarnya. Nah itu dia, jadi kita gak sembarangan nih pilih-pilih.
1: Iya, apalagi kalau lagi jerawat jangan pakai produk yang untuk mencerahkan.
0: Gak bisa berarti?
1: Gak bisa, jadi atasi dulu jerawatnya. Setelah jerawatnya aman, udah clear, baru dia pakai untuk yang mencerahkan. Karena kalau kita pakai yang untuk brightening agent, justru malah bikin kulit kita makin jerawatan.
0: Gitu.
1: Iya. Jadi biasanya pakai yang salicylic acid, kayak gitu, atau kandungannya tea tree oil untuk kontrol minyak. Nah itu lebih aman daripada pakai contohnya AHA. Itu kan suka banget ya pakai produk-produk retina. Nah kalau kulitnya berjerawat, ada yang aman bikin jerawatnya hilang, tapi ada juga yang bikin breakout.
0: Gitu. Jadi nggak sembarangan. Gitu.
1: Benar, karena asal prinsipnya beli, ya? Retinol itu lebih ke untuk mencegah aging. Penuaan dini. Untuk mencegah penuaan dini. Jadi kalau kulitnya berjerawat, jangan serta-merta pakai lah biar gak semakin tua. Nggak bisa, atasi dulu jerawatnya.
0: Biar kita atasi dulu masalahnya.
1: Benar.
0: Nah gitu. Itu kan ada juga kayak sekarang banyak kita beli-beli kayak alat-alat kecantikan itu ya. Maksudnya kayak treatment. Ada yang laser yang itu sebenarnya boleh apa enggak sih, dok?
1: Nah kalau pengguna

0: ini aman tuh, nggak ada downtime. Gitu. Kalau untuk kulit-kulit yang misalnya berjerawat, kemerahan, itu aman digunakan.
1: Gitu. Jadi kan banyak banget kayak udah beli-beli online alat-alat yang ada di klinik, tapi dia beli sendiri gitu kan, cuman nggak ngerti penggunaan.
0: Nah, gitu ya. Kadang yang beli di online itu belum tentu ngefek.
1: Oh.
0: Ha, jadi contoh nih, ada tuh dijual untuk ngilangin bulu, ngilangin rambut ya di tangan, di kaki. Nah, kalau misalnya kita beli yang di online itu, harganya emang lebih murah satu. Ya. Kemudian ibaratnya kalau di klinik kita ngerjain 3 kali pakai alat di online shop itu, kita ngerjain bisa 15 kali.
1: Oh.
0: Gitu baru ada efek.
1: Beda lah,
0: beda ya kualitasnya. Nah, gitu.
1: Jadi jangan sembarang asal beli, mumpok mentang-mentang ya udah aku daripada treatment
0: ke
1: mahal
0: klinik, ya. Gitu ya. Tapi ternyata gak ada hasil ya.
1: Ya itu juga.
0: Gitu. Oh,
1: gitu dia. Berarti ya memang harus konsultasi ke dokter.
0: Betul, betul. Jangan asal coba-coba.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Kadang kan banyak juga selain dari skincare, udah ada alat-alat kecantikan kan semua dibeli sama sekarang ya.
0: Dan ternyata gak sesuai dengan permasalahannya.
1: Balik lagi ke klinik jadinya.
0: Ujung-ujungnya makin parah.
1: Makin parah. Nah, terus ada lagi dok, kayak banyak banget kan produk-produk kecantikan nih ya. Masker nih dok. Nah itu pengaruh apa enggak sih penggunaan masker itu?
0: Masker sheet mask gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya sih kalau ditanya ada efeknya pasti ada lah.
1: Pasti ada ya?
0: Pasti ada. Cuman ibaratnya gini ya, namanya sheet mask itu basicnya untuk menutrisi kulit. Nah, menutrisi kulit, kalau soalnya gini, kulitnya emang sel kulit matinya banyak. Mau kita pakai sheet mask sehari sekalipun, ya nutrisi itu gak akan masuk ke kulit kita.
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Jadi tetap harus ada sel kulit matinya diangkat, dibuang, kayak gitu. Makanya biasa kadang tuh kayak anak zaman sekarang suka eksfoliasi. Nah gitu ya kan, eksfoliasi sendiri di rumah, penggunaan produknya. Nah makanya eksfoliasi itu disarankan paling cepat itu per 3 hari, itu udah paling cepat. Gitu. Bahkan kalau misalnya kulitnya ibaratnya sensitif banget, kita saranin hanya seminggu sekali. Gitu.
1: Sering-sering juga ya.
0: Ya, tujuannya supaya mengangkat sel kulit mati. Jadi sheet mask yang kita pakai tadi tuh emang benar-benar meresap masuk ke dalam kulit.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Ini kan banyak banget tuh masker, ada yang peel off.
0: Ya, nah, peel off, ada yang cuman sheet mask lembaran doang, kayak gitu.
1: Oke. Okay. Jadi tuh, ya bukan asal aku pakai masker biar lebih glowing, itu berarti enggak juga ya. Ya,
0: kalau rutin ya, bisa. Okay. Karena kan bikin kulit kita jadi terhidrasi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, itu dia tuh. Nah, kalau banyak juga kayak treatment di sendiri ya di rumah ataupun di salon kecantikan, kayak pakai lulur, terus ada mungkin herbal-herbal gitu, gimana tuh kayak gitu tuh?
0: Kalau herbal-herbal itu sebenarnya sih aman kok, bagus.
1: Aman ya?
0: Ya, karena kan ya back to nature ya, prinsipnya kan emang alami.
1: Okay.
0: Boleh digunakan, kayak lulur itu kan prinsipnya untuk ngangkat sel kulit mati juga.
1: Oh itu bisa ya?
0: Bisa, tapi kalau lulur biasanya lebih fokusnya ke badan.
1: Oh.
0: Ya, body treatment gitu. Kalau di wajah, biasanya tuh butiran scrubnya harus yang lebih halus.
1: Oh,
0: beda
1: gitu,
0: untuk badan ya, sama wajah. Karena kalau semakin tebal butiran scrubnya itu, dia bikin kulit kita semakin perih. Apalagi kalau di kulit yang sensitif. Itu biasa malah memicu jadi skin barrier-nya rusak, jadi sensitif kayak gitu.
1: Jadi gak sembarangan juga ya.
0: Benar.
1: Nah, itu dia, banyak banget. Berarti kita juga dari kita sendiri harus menjaga kita ya, tubuh kita, kulit kita, gak sembarangan pilih.
0: Benar.
1: Skincare, sabun ya, dari alat-alat kecantikan lainnya lah berarti.
0: Betul.
1: Ya. Nah, tapi ngomongin kalau misal pertama kali datang treatment di klinik nih, apa yang biasanya rekomendasi nih dari dokter sendiri?
0: Balik lagi ke permasalahan kulitnya ya. Jadi kalau misalnya contoh pertama perawatan di klinik misalnya gitu ya, kita kan skin analyze dulu, kita lihat dulu permasalahannya apa. Terus misalnya nih contoh dia ada bekas jerawat, kemudian ada jerawatnya yang aktif kayak gitu ya. Nah biasanya kita saranin treatment yang kita tanya dulu nih ke dia, ada rencana mau makeup-annya gitu, atau ada rencana mau acara nggak? Karena kan treatment itu macam-macam, ada yang ada downtime, ada waktu pulihnya, ada yang nggak ada downtime. Jadi kita harus tanya dulu ke pasiennya. Kalau seandainya misalnya nggak ada dok, nggak ada rencana acara atau makeup-an, itu bisa kita gunakan treatment-treatment yang langsung untuk menghancurkan si sel kulit matinya, si bekas jerawatnya. Contohnya misalnya dengan tadi MTS atau PRP. Kemudian atau misalnya ada dua kado rencana acara gitu ya, kita tetap bisa treatment. Contoh treatment yang ibaratnya hanya superficial, jadi permukaan luar kulitnya aja yang kita treat, supaya pada saat di acara

0: kita lebih kelihatan cerah. Bisa dengan laser. Laser pun macam-macam. Ada laser yang sifatnya ablatif atau merusak kulit. Ada yang laser yang hanya targetnya ke bagian luar kulit. Jadi dia lebih aman, gak ada downtime. Contohnya laser black dot kalau di Love Skin tuh. Nah itu dia kerjanya di lapisan luar kulit. Gak akan ada iritasi. Besoknya pun mau make up-an aman.
1: Aman ya?
0: Aman. Okay. Gitu.
1: Jadi itu udah dari dokter sendiri di Love Skin ya udah pasti ditanya lah ya.
0: Pasti.
1: Kebutuhannya apa dari kulit sendiri. Cocok apa enggak.
0: Benar. Ya,
1: sembarangan juga berarti.
0: Benar.
1: Nah itu dia. Jadi kalau kamu pengen treatment baru pertama kali ya, ya langsung aja datang ke Love Skin, nanti langsung dokter Suci nih.
0: Benar-benar ya, karena cuma di one-on-one ini dokter.
1: Nah itu dia. Langsung turun tangan ya udah kita konsultasi ngobrol biasa udah.
0: Benar.
1: Pasti dikasih tahu tips-tipsnya ya.
0: Betul.
1: Itu. Nah satu lagi dok. Ini di era sekarang kan banyak banget anak-anak muda yang kayak insecure dengan kondisi kulit sekarang, terus pingin glowing skin lah ya istilahnya, terus instan-instan itu tadi. Apa yang pingin dokter Suci sampaikan buat terutama anak-anak muda kayak gitu?
0: Nah untuk anak-anak muda ya, jadi gini, semakin banyak produk yang berada di pasaran, kita harus semakin selektif tentunya. Karena tidak semua kandungan produk itu bisa cocok nih di permasalahan kulit kita. Balik lagi, dilihat lagi kandungannya apa. Karena sekarang kan informasi itu bisa dicek di mana aja. AI ada, ya kan, sosial media, kemudian ada dari googling, kayak gitu. Nah itu kita bisa cek kandungannya, apakah cocok nih dengan masalah kulit kita. Terus kemudian lebih selektif tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian juga jangan takut buat perawatan. Gitu. Boleh perawatan dari usia kapan aja boleh. Karena perlu kita ingat nih, semakin kita bertambah usia, proses aging itu akan semakin terus berjalan. Terutama nih, udah mulai 25 tahun ke atas, itu setiap tahunnya kolagen di kulit kita semakin berkurang 1%. Jadi kalau salah penggunaan produk, kulit kita semakin rusak skin barrier-nya. Ujung-ujungnya nanti jangan kaget kalau loh kok cepet ya ada keriput-keriput halus. Kok cepet ya mulai ada kendur kulitnya. Nah itu bisa dari pengaruh penggunaan produk yang salah.
1: Okay.
0: Gitu. Terus juga lifestyle-nya harus dibagusin. Gaya hidupnya harus banyak minum air putih. Minimal, itu minimal banget sih 2 liter per hari kayak begitu. Terus juga pola makannya harus dijaga.
1: Okay.
0: Itu poin yang paling penting.
1: Paling penting ya. Jadi ya lifestyle itu sih.
0: Benar, benar.
1: Di era sekarang kan kayak ya dari makanan.
0: Betul, junk food, fast food. Nah, food, ya.
1: Minum-minum air putih pun juga kurang.
0: Karena ada banyak kopi.
1: Nah, itu dia tuh. Gimana mau kulitnya glowing skin?
0: Iya, benar. Gimana mau sehat kulitnya kayak begitu. Istirahat juga poin penting. Harus cukup.
1: Harus cukup ya. Oke, jadi jangan begadang-begadang kalau mau glowing ya.
0: Kayak lagu dangdut tuh kan. Kalau gak ada artinya jangan begadang.
1: Nah, itu dia tuh. Cocok juga nih kayaknya nyanyi nih dok. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi dari dokter Suci udah kasih informasi yang sangat baik banget ya buat kulit. Terutama dengan kondisi kita cuaca kayak gini. Ya, kita juga harus jaga, selain jaga kita kondisi tubuh ya dari kulit juga ya dok ya.
0: Tetap
1: harus dijaga ya. Jadi kalau memang buat kamu yang lagi di jalan ya, habis dari luar ya cuci muka, pakai pelembab, pakai SPF sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing. Nah ini satu lagi dok, kalau misal mau treatment di mana lokasi Love Skin ini?
0: Ya buat sahabat matan semuanya nih gitu ya, kalau misalnya mau ke Love Skin itu gampang banget di Jalan Raden Patah, Ruko Bayu Office Park nomor 10. Nah lebih gampangnya tuh depan Polsek Lubuk Baja.
1: Okay.
0: Nah pas dibelokan, nah itu kelihatan tuh ada Love Skin Aesthetic Clinic. Di Balai.
1: Nah itu harganya affordable banget.
0: Affordable
1: ya.
0: Banget, boleh dicekidot di sosmed kita. Di itu? Instagram @loveskinestheticclinic.
1: Nah, @loveskinestheticclinic.
0: Betul.
1: Nah, di situ kalian bisa baca-baca ada press listnya ya dok ya.
0: Ada press listnya. Atau mau konsultasi langsung via DM dulu juga.
1: Boleh.
0: Langsung di Instagramnya Love Skin atau misalnya langsung DM nih ke saya @dokterci. Ci itu C H Y.
1: Oh. Itu baik banget loh. Ada treatment langsung lewat DM, belum datang ke klinik udah dikasih.
0: Boleh, tanya-tanya dulu.
1: Itu free ya dok ya?
0: Free, konsultasi free.
1: Gitu. Nah jadi buat kamu yang masih ragu dengan skincaremu saat ini yang kamu pakai ataupun lagi ada permasalahan kulit, langsung aja chat DM dokter ya.
0: Boleh.
1: Nah atau bisa langsung datang ke dokter di klinik Love Skin Aesthetic Clinic.
0: Betul.
1: Nah, itu dia. Thank you banget dokter ya.
0: Thank you juga Mas Deva.
1: Sore ini udah datang ke sini ya walaupun dengan kondisi cuaca yang kayak gini ya. Terima kasih. Tetap jaga kondisi kesehatan ya, Dok.
0: Siap.
1: Nah, apapun itu kita tetap harus menjaga kesehatan kulit.
0: Betul sekali. Karena kulit itu bagian terluar nih organ tubuh kita dan paling luas organ tubuhnya. Dan itu hal pertama yang dilihat dari orang ya kulit.
1: Penampilan
0: dari kulit, ya. Dari wajahnya. Gitu, mau cantik itu jangan ditutupi, tapi dirawat.
1: Itu dia. Katanya ya. Nah, jadi kalau mau dirawat ya langsung aja datang ke Love Skin
0: Aesthetic Clinic. Nah, kalau kita tuh di Love Skin ada tagline-nya, Mas.
1: Apa tuh?
0: Beauty is not a dream.
1: Beauty is not a dream.
0: Mm-mm, jadi mau cantik itu gak cuma mimpi, pasti bisa.
1: Pasti bisa ya.
0: Asalkan konsisten.
1: Nah, itu kuncinya ya.
0: Kuncinya banget tuh, istiqomah.
1: Istiqomah, nah itu dia. Thank you banget Dr. Suci ya.
0: Siap.
1: Sukses terus, semoga lancar.
0: Amin.
1: Nah itu dia, jadi buat kamu yang pengen treatment langsung aja ke Love Skin Aesthetic Clinic ya. Di Baloy ya.
0: Baloy
1: ya. Terima kasih buat Dr. Suci udah datang ke sini. Terima kasih juga buat teman Prude yang udah nyimak dari tadi ya. Kita berdua udah ngobrol panjang lebar tentang kulit, tentang kesehatan kulit tentunya. Jadi buat kamu jangan lupa keep setting terus on Prude FM, teman terbaik kamu. And they can't find something to satisfy me. Look.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat 5 FM, berbatang teman terbaik kamu di sore cerah kali ini ya. Aku mau update kondisi lalu lintas, ini udah jam 5 lewat dikit ya. Ini baru aja hujan ya, ini di depan kantor RRI hujan. Ini terus aku lihat di beberapa titik juga hujan. Nah, ini teman Pro 2. Ini yang bisa kita lihat dari CCTV ini hanya beberapa titik karena banyak banget dari kemarin enggak bisa dibuka, guys. Jadi yang terlihat di sini adalah simpang BI, terpantau juga volume kendaraan yang antri lampu merah cukup padat dan di sini juga hujan ya. Terus di Bundaran Madani terpantau ramai lancar, kondisi jalan juga hujan, basah ya. Terus ini aku barusan cek kondisi kualitas udara ya di sore hari ini tuh tergolong tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi buat yang lagi di luar, terutama pengendara motor atau mungkin yang mau pergi, mau keluar sebentar, saya sarankan buat, aku saranin ya, buat pakai masker dah. Jadi kita nggak ngerti nih, memang kelihatannya antara mendung atau kabut asap, kita nggak tahu nih yang mana ini ya realitanya ya. Cuman antisipasi aja, keluar sebentar pun pakai masker tahun Pro 2. Jadi kita antisipasi kesehatan kita ya. Itu aja teman Pro 2, update kondisi lalu lintas di sore hari ini dan kondisi cuaca ya. Buat kamu yang di jalan tetap hati-hati, keep stay safe terus ya tentunya.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

105.5 FM Rebetan teman terbaik kamu. Gak kerasa tahun produknya udah hampir jam 6 ya. Tandanya juga aku pamit undur diri karena sebentar lagi juga azan sholat maghrib dikumandangkan di jam 18:01 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang beragam muslim, mungkin yang lagi berpuasa, bisa melipir dulu. Kalau yang lagi di jalan ya, bisa melipir untuk persiapan buka puasa dan sholat maghrib dulu tentunya. Nanti aku pamit undur diri, dan nanti di jam 7 sampai jam 8 ada relay dari Pro 2 Jakarta dan musik live chat tentunya ya. Buat kamu, hati-hati di jalan, keep setting terus on FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Two, one, two, three. I wanna hate you, 'cause I

Music Legend. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produ di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Produ, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya? Baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Produ. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus, apa, menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh
1: yeah? Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi
0: setiap
1: after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya bener.
0: Iya gak sih? Kamu pasti. Anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gitu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena ada dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau sayangin siapa, mau sayangin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh.
0: Oke.
1: Katanya ya sangat observant.
0: Oke. Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya?
1: Iya gitu.
0: Oke, sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempet pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya. Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin. Okay. Pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: dia kan ya.
1: Benar.
0: Oke. Baru tahu juga nih aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya seru, jadi sih, bahan seru. Liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan kalian.
1: Seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang kayak
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious. Tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul,
0: sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya. Yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Kak Denny Sigia.
0: Oke.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow. Puji
1: Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah.
1: Gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga enggak bisa ngelupain gitu loh.
0: Yeah,
1: kitanya enggak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Oh iya iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku
0: kan.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu.
0: Lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya,
0: iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih?
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin
0: aku
1: semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama bisa dibilang
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cie?
1: Oke, sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih. Gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: Kamga nih, best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke,
0: kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.
2: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagu Teman Pro 2 itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke, udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya
0: masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya? Tergantung. Kalau misalnya emang, aduh gimana nih ya jawabnya

0: ambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Mm-hmm. Karena tahu enggak sih pas pertama kali aku di situ recording, okay. Jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Uh-huh. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku enggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku enggak sadar sampai Kak Amga tuh nanti terus dia kayak, "Eh, kamu headphone-nya delay enggak sih? Coba nyanyi bagian ini." Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat
0: miss
1: mulu
0: ya?
1: Gitu. Terus kayaknya ini enggak benar deh, ini enggak benar. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
0: Oh.
1: Jadi enggak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu enggak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis. Di
0: teknis alat ya. Gokil. Nah, sekarang Ci ya, saatnya kita membacakan nih buat teman Pro2 dan juga Felicious udah nanya ke YouTube RR Jakarta nih.
1: Okay.
0: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih.
1: Oh iya.
0: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia ada juga dari Aditya. Sapa Aditya. Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
1: Wow.
0: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Oh, nice question.
1: Okay, nice question.
0: Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo,
1: satu dari luar. Satu dari luar. Oke. Okay. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: Indo
1: nih,
0: dulu.
1: Banyak sih.
0: Oke, okay. Yang paling yang wah Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, Kak Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Okay. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh.
0: Oh,
1: yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh. Kayak I think his voice itu kayak super mesmerizing.
0: Uh-huh.
1: At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya Kak Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva, Ziva Magnolia.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget, tau Pak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama
0: Ziva. Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau?
0: Kenapa beliau?
1: Karena aduh gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya dia, kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya, tone

0: suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
0: Yang kayak gitu tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Cherry Kelly.
1: Okay.
0: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja. Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu. Okay.
1: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau. Mau banget. Kemarin tuh enggak sempat.
1: Enggak sempat ya? Mungkin next time semoga kamu bisa dapat ya.
0: Dateng dong ke Indo.
1: Ayo Ariana mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, ini tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
0: Oke.
1: Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya reference dia segila apa.
1: Segila itu.
0: Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar reference tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin reference. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own reference gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku referens itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see. Itu, jadi prosesnya. Lagu orangnya dibikin agak Cia lah ya.
0: Aku cari nih referensnya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar referens tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya?
1: Oh iya, Grace, betul.
0: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
1: Nah lo gimana coba
0: tuh? Gimana? Aku juga ngomong kayak, aduh gila ini gimana reverb runs-nya? Tapi belajarnya tuh step by step kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
1: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
0: Belajar dan gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
1: Harus
0: gitu.
1: Harus GC tuh.
0: GC, yoi.
1: Ada yang gak tau gak GC nih?
0: GC.
1: Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
0: Iya benar.
1: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia ada Lara nih yang bertanya. Kalian selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
0: Wow, mau nangis aku bajunya.
1: Luar biasa.
0: Terharu, best banget.
1: Thank you Lara ya.
0: Thank you loh Lara. Iya. sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga. Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
1: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating gak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
0: Renungan
1: renungan apa namanya, yoga bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul.
1: Harus. Itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Katanya keren banget jawabannya Cia.
0: Widih. Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
0: Masalahnya, sorry.
1: Kok jadi makanya? Masalahnya. Masalahnya ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Kenapa
0: aku
1: tuh?
0: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
1: Jam-jam sore.
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
1: wah,
0: jam 5.
1: Wah, gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
0: Benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinkingnya mulai
1: overthinking
0: di situ.
1: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya. Kalau bisa udah
0: juga,
1: tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau.
0: Kalau itu udah kacau sih itu.
1: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul.
1: Oke Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa senang sama karya-karya aku, karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Yang relate-relate gitu sama lagu yang Masalahnya relate, boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa, tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau gitu, kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
0: Ketriggernya
1: sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Gitu.
1: Ciapa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
0: Yes.
1: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
0: Felicia pamit.
1: And bye-bye teman Pro 2.
0: Bye-bye.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya, kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Code FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

62 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 28 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, programa 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa, 29 September 2026. Dari Jalan Amulia Tama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya 3
1: menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Pandangan Al-Qur'an terhadap Keberagaman. Hadirin pendengar RRI Batam yang berbahagia, terjadinya pergeseran paradigma yang melanda umat beragama hari ini merupakan akibat negatif yang ditimbulkan oleh poros globalisasi dan modernitas yang merambah tak hanya pada jalan kehidupan duniawi, tetapi juga pada kehidupan ukhrawi yang mana dimensi dalam hidup manusia mengalami tirani modernisasi. Kondisi seperti yang demikian sangat dimungkinkan supaya aspek pemahaman dalam beragama atau spiritualitas harus mampu menjadi penyaring dari berbagai bahaya modernisasi secara fungsional dan profesional. Hadirin pendengar RRI Batam yang berbahagia, peran dan fungsi agama atau iman secara substansinya dengan mutlak ditantang kepada ranah spiritualitas dan religiositas yang dapat bermakna dalam kehidupan di era modern. Oleh karenanya, sangat tepat apa yang telah disepakati oleh ulama kita dalam kaidah usul fiqih al-muhafazah al-aqdim al-salih wa al-aqzubi al-jadid al-aslah, memelihara nilai yang baik dan merumuskan nilai baru yang lebih baik. Sangat tepat untuk menjadi pertimbangan sebagai solusi terhadap desakan modernisasi global tersebut. Hadirin para pendengar RRI Batam yang berbahagia, sebagai petunjuk, Al-Quran telah memberikan pedoman tentang kemaslahatan hidup bagi manusia secara menyeluruh, bagi yang terkait dengan kehidupan pribadi, keluarga, bahkan sampai pada kehidupan manusia. Baik kehidupan sebelum manusia lahir, setelah, bahkan sampai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al-Quran berbicara dalam seluruh konteks kehidupan manusia, baik kehidupan sebelum lahir, setelah, dan sampai pada kehidupan yang akan datang di alam baqa atau akhirat kelak. Karena pesan moral Al-Quran itu menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, tentu tidak dapat diragukan lagi. Sudah tentu saatnya kita untuk merujuk kembali kepada petunjuk Al-Quran tentang kehidupan ini. Hadirin, dalam konteks kehidupan modern pada saat sekarang, di mana masyarakat dengan basis teknologi dan ilmu pengetahuan yang banyak disebut dengan masyarakat milenial telah pun mengalami pergeseran nilai, baik nilai-nilai sosial ataupun budaya. Sebagai perumpamaannya, nilai kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas pergaulan sosial kita sedikit demi sedikit mulai menghilang, digantikan sikap individualistik dan egoistik. Terjadi pergeseran nilai yang demikian itu telah pun merambah masuk mulai dari kehidupan keluarga sampai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks kehidupan bernegara, sebagai perumpamaannya Indonesia secara masif menuju kepada perubahan struktur pola yang tidak seimbang. Banyak kesenjangan yang kita lihat dan saksikan, baik kesenjangan dalam berpolitik dan ekonomi maupun dalam kehidupan beragama. Akibatnya memicu timbulnya gejolak ketidakpuasan masyarakat yang menyebabkan munculnya berbagai aksi-aksi sosial seperti yang disebut dengan people power. Hal ini, pemirsa, tentu tidak terlepas dari hilangnya pola keseimbangan akibat dari benturan kepentingan yang pada akhirnya memporak-porandakan nilai kebersamaan dalam masyarakat. Ini tentu tidak lepas dari akibat lain yang tak terelakkan akibat pergaulan dalam percaturan dunia global saat ini. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, dilihat dari berbagai aspek, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau plural. Dari segi etnis misalnya, ada suku Melayu, suku Batak, dan suku lainnya, sehingga menjadi suku yang besar di tanah air ini. pluralitas atau masyarakat majemuk merupakan rahmat Allah dan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, tidak kurang dari 1072 suku-suku derivatif besar dan kecil yang berkembang di persada Nusantara ini. Leo Soldedinata, 2003. Dari segi bahasa, terdapat ratusan bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar ke dalam ribu-ribu pulau yang dihuni oleh masyarakat Indonesia. Pemirsa RRI yang berbahagia, dalam prinsip pertama Al-Quran, menghendaki manusia menerima perbedaan sebagai eksistensi kehidupan. Perbedaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ciptaan Allah adalah anugerah terindah untuk manusia dan makhluk lainnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini menjadi indah dengan perbedaan dan menjadi nyaman dengan kebersamaan. Kemudian, dalam prinsip kedua Al-Quran, menghendaki bahwa keberadaan manusia adalah sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah, manusia diciptakan memiliki hak asasi yang harus diakui oleh siapapun juga. Melanggar hak asasi atau mengingkarinya itu, sama artinya dengan mengingkari penciptaan. Dengan demikian, eksistensi penciptaan harus dipandang sebagai hukum yang tak boleh dilanggar, apalagi dizalimi. Dari dua prinsip yang diajarkan Al-Quran, sangat jelas bagi kita bahwa keragaman atau plural merupakan sunnatullah dan anugerah yang maha kuasa. Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural seperti Indonesia. Dalam kajian para ahli sosiologi, Indonesia disebut sebagai negara yang masyarakatnya pluralistik. Kata ini sering diartikan dengan masyarakat majemuk atau plural society. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, pluralisme sangat penting artinya terutama dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan potensi strategis dalam mewujudkan pembangunan dan sekaligus sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman merupakan kekuatan atau energi untuk membangun kebersamaan. Pemirsa RRI yang berbahagia, hal ini tentunya sejalan pula dengan petunjuk Al-Quran untuk berta'awun atau tolong-menolong, saling bekerja sama dalam membangun kebaikan. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan kamu mengganggu binatang-binatang hadya dan binatang-binatang qalaib, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Pemirsa RRI yang berbahagia, akhirnya perlu kita sadari bahwa tujuan penciptaan baik dalam tatanan kehidupan pribadi atau kelompok dalam pandangan Al-Quran merupakan tujuan mulia yang akan mengangkat derajat kemanusiaan. Tetapi jika kita mengingkari tujuan penciptaan itu, maka kita akan jatuh hina dan bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Untuk menuju ke arah itu, tentu membutuhkan tekad kuat mulai dari diri pribadi sampai kepada tekad bersama. Dimulai dari kesadaran diri sampai pada kesadaran kolektif. Untuk itu, sangat penting dalam daya dorong dan semangat yang muncul dari masing-masing umat atau masyarakat. Kita mesti memperkuat sendi-sendi kekuatan iman atau akidah secara menyeluruh atau kafah dan terpadu dalam setiap diri berupa ilmu dan amal. Di samping itu juga, menghendaki usaha secara sungguh-sungguh dalam mensinergikan berbagai aspek sosial kemasyarakatan dengan meletakkan keragaman sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Hanya dengan demikianlah, keragaman dalam kebersamaan dapat terwujud di tengah masyarakat yang multikultural seperti Indonesia yang kita cintai ini. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: I'm sorry.

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tune on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

pertama dikutip langsung dari rri.co.id. Penyanyi Syahrini kembali ke panggung setelah 7 tahun vakum. Penampilan KPK tersebut berlangsung di Festival Musik Pesta Pora di Jxpo Kemayoran Jakarta pada Minggu 27 September 2026. Syahrini kemudian menjelaskan bahwa Pesta Pora menjadi panggung khusus untuk kembali tampil di hadapan publik. Momen tersebut sekaligus menjadi penanda kembalinya Syahrini ke panggung off-air setelah 7 tahun. Beberapa lagu dibawakan antara lain Sesuatu, Seperti Aku, Aku Tak Biasa, dan Kau Yang Memilih Aku. Ia juga membawakan sekitar 11 lagu sepanjang penampilannya di Pesta Pora 2026.

0: Fajar Alfian Muhammad Sohibul meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri setelah kalah dari wakil China Liang Weikang, Wang Chang, dengan skor 17-21, 21-13, 9-21. Laga semifinal ini berlangsung selama 1 jam di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Minggu 28 September. Ini menjadi kekalahan ketiga dalam 8 perjumpaan antara Fajar Fikri dan Liang Wang. Pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan permainan ketat, akan tetapi Liang Wang mampu merebut game pertama dengan skor 21-17. Fajar Fikri terus memberikan perlawanan, akan tetapi China berhasil menutup game ketiga dengan skor 21-9.
1: Segera Pro 2 coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.
2: Info Pro 2. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: 105,5 FM Pro 2 RRB atau Tobaya terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi Mam Pro 2. Hey, udah bisa ya?
0: Udah bisa, Masya Allah. Selamat pagi. Dan hati-hati di jalan untuk kamu yang udah on the way, mau sampai malah jam segini.
1: Enggak lah, baru jalan ini.
0: Enggak mungkin, ada juga.
1: Emang masuk jam berapa? Udah mau sampai, baru jam 6.
0: 6.30.
1: Oh iya juga.
0: Ya kan bisa aja.
1: Tapi kalau 6.30 aku berangkatnya 6.20.
0: 10 menit dulu ke Morbek.
1: Yes.
0: Morbek tuh buka jam berapa sih?
1: Jam 6.
0: Jam 6
1: buka
0: banget.
1: Ada musik ya?
0: Ya emang ada musik.
1: Oh, wow, this is the new back sound.
0: Iya.
1: Aku mau nyanyi. If you wanna love me, I'm the only girl in the atmosphere for a ride.
0: Hey.
1: Kaget aku. Akhirnya kau puterin musik.
0: Enggak.
1: Kampung.
0: Ah, kampungan dasar.
1: Ah, hari ini masih di bulan September.
0: Mendadak slow motion. Iya kan, kalau menjelang tanggal 1 tuh berasa lama banget.
1: Iya loh, kemarin itu apa pas di awal bulan tuh cepet kali. Tiba-tiba udah tanggal 20 ya kan.
0: Ngebut kali pun.
1: Nah ini udah naik 27, 28, 29 kok lama.
0: Lama banget ya kan. Ah, kupikir aku saja.
1: Tapi kan yang ada yang gajian juga tanggal 28, 25.
0: Oh iya, semalam ada juga yang gajian. Ya kan? Bagi dulu weh.
1: Masih aman ya.
0: Iya kan? Masih bahagia banget lah ini.
1: Iya.
0: Walaupun jam 5 sore nanti udah hilang.
1: Hey!
0: Kan gaji kan assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan.
1: Kayak hantu-hantu yang kau sebut di konten itu ya.
0: Makhluk halus.
1: Kayak makhluk halus ya. Ada-ada aja.
0: Guys, nanti kayak biasa kita bakal cek indeks kualitas udara Batam yang semalam bener-bener parah. Parah banget.
1: Unhealthy.
0: Bener-bener jarak
1: kayaknya
0: pandang tuh udah kacau
1: nih
0: banget sih.
1: Tapi
0: cuy,
1: kemarin udah sempat hujan ya.
0: Iya, aku pikir kayak ya udah gitu kan, ternyata
1: masih
0: susulan.
1: Masih weh asapnya.
0: Iya.
1: Ini juga enggak tahu kabut asap atau mendung ya.
0: Nah, jadi lucunya tuh semalam kan benar-benar kayak kabut tebel banget sih sekitar
1: yes,
0: jam 4:30 gitu. Aku jemput adik aku lah kan. Orang-orang tuh makin ke K Square tuh makin minggir. Mereka pasang mantel, padahal ya, bukan hujan.
1: Oh, bukan hujan.
0: Bukan ternyata hujan.
1: Gelap aja ya.
0: Benar-benar kayak hujan gitu. Hii. Tapi aku memberanikan diri untuk tidak berhenti gitu kan.
1: Yes.
0: Dan aku lurus-lurus aja.
1: Ternyata memang cuma kabut ya.
0: Cuma kabut doang.
1: Kemarin kan aku ini apa jogging. Kemarinnya lagi maksudnya hari Minggu. Terus aku mau pulang dari MTC itu. Ya memang arah ke K Square itu gelap kan.
0: Iya, parah.
1: Sumpah gelapnya itu yang gelap mencekam gitu.
0: Iya, benar.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Kirain hujan.
0: Nah, ya makanya orang pada minggir, rame yang pada minggir. Aku enggak mau FOMO gitu kan. Aku mau terabas aja gitu.
1: Yes.
0: Sekali ya kering weh.
1: Tapi ada sempat hujan juga sih kemarin.
0: Iya, memang ada hujan lewat doang. Dan adik aku sebagai yang orang yang baru 3 bulan di sini, dia bingung. Kok aneh ya?
1: Enggak usah aneh.
0: Iya, enggak usah aneh kau. Aku bilang kayak gini,
1: di rumah kita sama di kantornya beda.
0: Dia jarak 5-10 meter memang
1: enggak
0: beda lagi.
1: Enggak usah 5, iya 5 meter ya.
0: Iya kan?
1: 2 km itu berapa meter?
0: Weh, jauh kali. 2000 meter coy.
1: Masa?
0: Iyalah.
1: Iya sih, berarti jarak meter lah hitungannya ya.
0: 20.000 meter.
1: Bodoh ya kau Zaldi, aku bilang 2 km.
0: 2 km tuh 2000 meter.
1: Kok kayaknya kau tolol deh. 2 km
0: aku sama dengan... Aku takut dihujat.
1: Iya. Iya.
0: Hey, betul lah.
1: 2000 ya.
0: Tahu.
1: 2000 meter, we. 2000 tapi tadi kok 20.000 kau bilang.
0: Ya aku takut aja.
1: Itu sisa uangmu 20.000.
0: Beneran, Gi, demi Allah. Demi Allah bener.
1: Ya Allah.
0: 20.000 banget nih sisanya.
1: Miris, makan apa? Oh, nasi putih masih ada.
0: Kan aku beli masako. Tinggal digaulin aja.
1: Ya, itu enak kok. Rasa ayam. Rasa ayam enak.
0: Ada kalo ayam-ayamnya
1: kalo
0: gitu.
1: Kalau rasa sapi MSG banget.
0: Iya sih bener.
1: Iya, rasa ayam enak.
0: Iya emang. Ya Allah sedih banget. Amit-amit enggak ya guys. Jangan sampai, pokoknya kita harus bergelimangan harta.
1: Aku juga punya ide kalau misalnya kayak akhir-akhir bulan gini.
0: Apa?
1: Public gorengan. Makan pakai nasi.
0: Is. Tips engkau tuh udah pernah aku lakukan 7 tahun yang lalu.
1: Telat ya. Dong aku.
0: Udah telat kau makanya. Aku nih udah asam garam kehidupan
1: ya
0: sudah kutempuh gitu ya.
1: Sekarang aku di pinggir-pinggir kau udah tenggelam.
0: Udah
1: ya.
0: Makanya minggu depan masuk ke 27 tahun ya,
1: ya Allah
0: kan. Apalagi ini.
1: Bakar-bakar apa gitu.
0: rumah engkau aja. Hey,
1: jangan dong, belum jadi
0: dekat. Oke okay, guys, nanti kita intip juga cuaca lalin birthday tema. Yes. Biasa lah.
1: Ya, tapi kemarin mereka sombong kali loh.
0: Parah, mereka belakangan ini agak-agak ya, sombong.
1: Bukan cuma sama aku kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Kenapa kalian guys sombong kali, mentang-mentang gak rusak jalan itu? Udah lancar jalan di UIB itu.
0: Iya.
1: Biasanya sibuk kali kalian.
0: Iya, tangtung-tangtung.
1: Ini udah lancar jalannya, sombong dia.
0: Iya, laju-laju lah kalian.
1: Iya.
0: Biarnya ditutup lagi.
1: Busu hati.
0: Awas kalian nanti kalau ditutup lagi,
1: iya,
0: ngecat-ngecat.
1: Gak usah lapor min. Jangan, aku gak mau baca. Biar.
0: Aduh, ya udah deh. Kita ke lagu lagi, nanti kita bakal balik lagi guys. Jadi jangan kemana-mana, keep stay jalan.
1: She's taking over.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Ada T2 dengan OK.
1: Oke
0: loh.
1: Sumpah aku kaget ada lagu ini.
0: Ya dong, cuma di Prodo ya. Batam ada hit everyone.
1: Seru kali.
0: Selamat pagi sama Prodo untuk kamu yang udah on the way. Jangan lupa sarapan supaya bertenaga untuk menghadapi orang-orang bermuka dua pagi ini.
1: Banyak banget mukanya.
0: Kalau
1: dong satu.
0: Kalau aku sih satu aja mukanya, jadi gak perlu cari muka lagi.
1: Tapi kalau dua gak perlu cari-cari kalau hilang satu.
0: Iya juga.
1: Berarti penting juga kita ya kan bermuka dua.
0: Bisa lah,
1: jadi
0: bisa.
1: Jadi kalau satu hilang masih ada satu lagi.
0: Bisa.
1: Iya kan? Itulah, gitu, sebenarnya aku ada dua orang gitu.
0: Iya sebenarnya aku dua orang kak. Oke. Ini kita mau lihat BMKG dulu. Kau sudahi dulu SKP-mu itu. Cepat kau buka.
1: BMKG ya.
0: Iya.
1: Ya Allah, belum kubuka BMKG itu.
0: Parah.
1: Wow. Mantap nih cuacanya.
0: Ih, udara kabur di mana tuh?
1: Udara kaburnya di Saibeduk dan Galang.
0: Saibeduk tuh di mana?
1: Saibeduk itu, aduh, kok cari PR aku ya?
0: Hahaha.
1: Aku takut salah, nanti aku sebutin salah. Kamu ada di situ Saibeduk.
0: Bukan aku, paling Saibeduk. Warga.
1: Saibeduk itu di mana? Kecamatan Provinsi Kepri, Kepulauan Riau, Muka Kuning we kau.
0: Oh, Muka Kuning.
1: Kelurahan Muka Kuning Duriangkang. Tanjung Piayu dan sekitarnya tuh Saibeduk.
0: Baik.
1: Itu aja enggak tahu kau Zaldi.
0: Aku kan perantau.
1: Kurang jauh mainmu.
0: Aku
1: padahal
0: kan
1: aku
0: perantau. Iya. Itulah kau.
1: Ini memang cuacanya hujan nih dari Bakam Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, terus Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji. Tapi nggak tahu nih jam berapa hujannya.
0: Ya pokoknya siap-siap aja lah ya.
1: Pokoknya hari ini sama besok itu bakalan hujan.
0: Kayak gini-gini lah cuacanya ya.
1: Yes.
0: Jadi aku agak ini sih, Gi, maksudnya agak trust issue mau cuci-cuci pakaian dalamku.
1: Hey, kenapa?
0: Takut nggak kering.
1: Jadi kok pakai yang nggak dicuci nih?
0: Nggak pakai.
1: Jorok kau. Pulang gak kau? Jorok memang kau.
0: Aku pakai yang kemarin-kemarin.
1: Ih jorok, kau balik-balik ya? Ih jorok. Emang anak kosan kayak gitu ya pada?
0: Enggak ya. Tahu gimmick gak gimmick?
1: Ya kan ada kan orang-orang itu kayak malas cuci, nanti dibalik aja gitu.
0: Iya, jadi kalau udah kayak gini tuh aku terpaksa harus ke laundry. Kalau enggak kan habis stoknya gitu.
1: Iya, oh emang gak kering?
0: Lembab gitu, Gi.
1: Jorok.
0: Makanya aku gak suka yang lembab-lembab.
1: Oh iya, kok kan cucinya pakai tangan, makanya beli mesin cuci.
0: Kan aku dapat mesin cuci, mau aku jual. Warga deh mau beli gak?
1: Hey. Boleh DM ya.
0: Boleh DM ya.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Setengah harga gak?
0: Enggak dong, itu kan baru, aku gak sentuh, aku belum lihat lagi malah.
1: Nah itulah guys, kan bisa lah ya guys.
0: Jadi aku ikut door prize gitu guys. Dapat aku mesin cuci ya. Demi Allah nih, dapat mesin cuci. Terus kayak aku gak mau kan. Nanti makin sempit pula kosanku.
1: Gak bisa itu diuangin gitu.
0: Makanya aku jual aja sama klien.
1: Oh gitu.
0: Mana tau klien mau kan.
1: Bisa.
0: Masih ada yang nawar-nawar
1: atau
0: sih.
1: Atau ini aja, kau taruh di kosanmu, kau buka laundry.
0: Tak payah. Gila kau.
1: Laundrynya untuk anak kosan aja.
0: Gak mau aku. Makasih.
1: Kan lumayan.
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kan satu kosan aja.
0: Enggak.
1: Gi, gitu.
0: Ada cara, ada banyak cara untuk mencari cuan tambahan. Gak harus nyuci sempak orang. Tahu kau.
1: Tapi di laundry gak nyuci sempak ya.
0: Apa jadinya?
1: Mana ada di laundry cuci sempak.
0: Ada aja lah.
1: Ada, tapi yang spesial. Yang biasa-biasa itu marah nanti dia kau kasih sempak.
0: Oh iya?
1: Iya, nah, gak boleh.
0: Gak semua mau ya?
1: Enggak dong. Jadi itu pakai baju yang ini aja, baju celana gitu. Daleman aku cuci sendiri lah, malas sekali pun nyuci. Ya,
0: makanya aku tuh emang selalu nyuci sendiri. Cuma kadang kalau udah kayak gini aku taruh aja di dalam laundry.
1: Taruh aja di atap kosanmu, kan gak ada yang nampak.
0: Gila kau, sama aja kena hujan cok. Abis itu
1: digondol kucing.
0: Kan baunya asin.
1: Jorok. Kau nyuci atau enggak? Kau mau tahu? Ih, jorok.
0: Kacau ya. Gitu deh untuk BMKG-nya. Udara kayak mana nih cuy?
1: Udaranya aja kita cek.
0: Ikair.
1: Ikair ya? IQ ya?
0: Ikair aja lah bacanya.
1: Ikair.
0: Ikair. Ya Allah.
1: Ya kan?
0: Tidak sehat hari ini,
1: tidak
0: guys.
1: Tidak sehat, guys. Tidak sehat bagi kelompok sensitif. Aku sensitif banget sih.
0: Jujur.
1: Jadi aku enggak bisa keluar rumah nih kayaknya.
0: Jujur janggal.
1: Iya betul, udaranya unhealthy ya.
0: Iya, guys.
1: Bahkan sampai jam 12 siang nanti tuh unhealthy. Nanti agak-agak middle itu di jam 1 malah.
0: Oh iya.
1: Begitu. Tapi kita ini ya cek berkala ya guys.
0: Betul.
1: Nah ini memang wow, banyak sih polusi-polusi udara di Batam ternyata. Mm-hmm. Jadi yang mengharuskan kita pakai masker guys.
0: Betul.
1: Kalau keluar ruangan.
0: Betul sekali.
1: Aku udah mulai-mulai sakit tenggorokan. Ih. Gitu. Anakku udah batuk loh.
0: Aduh.
1: Jadi itulah dia, bahaya juga nih, jangan keluar rumah dulu deh, apalagi bawa bocil.
0: Ya, ya
1: atau
0: jadi
1: orang tua gitu ya.
0: Workout aja dulu guys.
1: Ya, workout. Kalau misalnya mau keluar rumah, di rumah saja.
0: Ya.
1: Aku punya barbel 2. Masing-masing 3 kg.
0: Ya Allah.
1: Jadi aku udah rutinin setiap hari.
0: 3 kilo mah telunjuk aku aja gini.
1: Hey, tapi kan gerakannya kalau dikunci panas juga cuy. Makanya dia based on gerakan, mau 1 kilo mau 3 kilo. Mantap tuh barbelnya kalau misalnya pas gerakannya.
0: Ah, beban hidupku lebih berat.
1: Hey,
0: daripada gak barbelmu.
1: Ya Allah, jadi kayak mana?
0: Makanya aku cepet kurus.
1: Ngangkat beban hidupmu aja gitu. Gak usah beli barbel ya.
0: Iya, gitu ya. Oke, itu dia guys. Nanti kita mau lapor Min dulu, cek CCTV kayak biasa.
1: Yes, kalian lapor lah apa gitu kek ya kan. Kalau enggak macet kalian jalanan lapor apalah, sarapan kalian lah gitu ya.
0: Pap.
1: Iya, pap gitulah Kak, lagi OTW kantor nih. Iya, atau Kak lagi OTW panjat sosial nih.
0: Ah, siapa tuh yang suka manjat?
1: Ah, bisa ya.
0: Kak, ini aku menemukan lontong sayur terenak.
1: Ah, itu boleh banget, guys.
0: Boleh kan, banget dikirim.
1: Zaldi, aku udah makan, Zaldi. Disebut dia lagi lontong itu, kan. Sumpah, aku tuh tadi mau ngindar lontong memang, biar clean gitu makanku.
0: Tadi emang pagi kau clean?
1: Clean lah, nasi.
0: Sama apa?
1: Nasi sama ayam woku.
0: Kan
1: clean lah itu, sedikit lah santannya. Ini kok lontong banget kau sebut ya, kan? Belum lagi sambal terinya, belum lagi telur sambalnya.
0: Belum lagi perkedelnya.
1: Nah, perkedelnya lagi. Aduh,
0: ya Allah,
1: dahlah.
0: Enak kali weh.
1: Udah lah.
0: Apa itu intermittent?
1: Iya, aku intermittentnya tadi jeda dulu, abis itu sekarang intermittent lagi. Bisa gitu ya.
0: Oke, okay, guys, jangan kemana-mana dulu. Keep stay cheer up.
1: Aduh.

Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan. Produ FM. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.